Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Hara, aneh tapi nyata. Ini kayaknya cocok deh buat kamu, teman berdua yang baru aja ketemu sama seseorang. Melihatnya dari tatapan mata, senyumnya singkat, tapi langsung bikin suasana hati tuh langsung berubah sepanjang hari. Kayak ih, dikasih tatapan kayak gitu tuh langsung happy gak sih, ya kan? Kalau misalnya kata seseorang tuh kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, teman pro 2. Nah, lagu ini tuh juga hampir sama kayak gitu, ya kan? Ketika ada momen tatapan mata, senyumnya tuh singkat kayak menyapa kamu tuh langsung kayak wah, hatinya berdebar, teman pro 2. Rasanya memang agak sedikit aneh, tapi ya begitulah kalau misalnya udah suka sama seseorang, ya kan, dikasih senyuman, saling pandang-pandangan. Aduh, bikin hari itu jadi makin menyenangkan, ya kan? Ini adalah single terbaru dari Hara teman bro 2, Aneh Tapi Nyata, yang dirilis hari Jumat kemarin ya, 25 September 2026 barengan sama label RCD Record teman bro 2. Dan karya terbarunya ini tuh kayak mengusung genre pop yang hangat dan adiktif gitu ya, buat menggambarkan dinamika perasaan jatuh cinta secara spontan. Uhuy. Ya kayak tadi, ya kan, baru dari tatapan mata, lempar senyuman, udah langsung jatuh cinta. Ada yang pernah kayak gitu? Mungkin hampir beberapa di antara kamu pernah merasakan hal tersebut, teman bro 2 ya. Jadi tanpa menghadirkan narasi yang terlalu dramatis, akhirnya kayak ya udah deh, yuk kita deketan dulu kali ya. Lagu Aneh Tapi Nyata ini ditulis sama Haryo Tejo Mursito teman pro 2 barengan sama Asila Andreina, dan juga kalau masalah produksi dan aransemen ini ditangani sama tim dari Juke Music Works teman pro 2 ya. Dan aransemen musiknya ini memadukan harmoni gitar akustik, bass, keyboard, dan balutan dari string yang manis teman pro 2. Dan kalau kamu suka sama lagunya Hara, Aneh Tapi Nyata, boleh banget di request terus ya, biar lagunya tuh bisa segera masuk di chart 2 Hindo Hits, yang bisa kamu dengerin chartnya setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 barengan sama Abi Ma'ruf. Kalau suka sama lagunya, di request terus ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, kanker nih.
3: Hah? Kanker? Kamu sakit?
2: Kanker? Kantong kering, alias gak punya uang nih.
3: Ya gimana kantong gak kering? Tiap hari pakai terus datang dari online shop.
2: Aduh, bingung nih. Mau stop belanja, tapi suka kilaf mata.
3: Nih ya, aku kasih tips nih biar kamu gak boros belanja. Pertama, buat daftar belanja nih, barang apa aja yang kamu butuhin. Terus kedua, membatasi anggaran belanja. Yang ketiga, menggunakan uang dengan cara yang lebih pintar. Terus tantang diri kamu dengan cara mengurangi belanja. Terus kurangi juga waktu yang kamu habiskan secara online untuk berbelanja. Soalnya wishlist dan keranjang itu harus kita jadikan musuh. Daripada ngabisin waktu dengan gadget yang berujung boros, coba deh habisin waktu kamu yang berkualitas agar dompet kamu gak nangis.

Pagi ini tumben banget Yogyakarta agak sedikit mendung teman Pro 2. Apakah ini akan sebuah pertanda akannya turun hujan datang? Aduh, kalau beneran sih alhamdulillah ya. Karena kan kemarin beberapa tempat di wilayah Indonesia sudah mulai turun hujan teman Pro 2, di daerah Sumatera, daerah Medan, terus di Jakarta tuh juga sudah sempat hujan teman Pro 2. Karena aku beberapa kali lihat postingan teman aku yang mau pulang kerja tuh kayak dia update di Jakarta sudah mulai turun hujan teman Pro 2. Tapi di Jogja belum. Semoga sih segera teman Pro 2 ya, apalagi ini udah mulai agak mendung. Biasanya nih kalau mendung tuh adalah sebuah pertanda bahwa akan adanya hujan turun. Tapi ya kita belum tahu apakah benar atau tidak ya kan. Jadi untuk memastikan apakah hari ini bakalan turun hujan atau tidak, nanti aku bakalan update informasi perakiraan cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kasih tahu ke kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini. Apakah bakalan turun hujan? Semoga ya, amin. Atau malah tiba-tiba panas ngentang-ngentang ya kan. Nanti keh aku akan update informasinya buat kamu jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Yogyakarta, biar makin pasti dan makin yakin gimana cuaca di Yogyakarta hari ini, biar gak tebak-tebak buah manggis lagi ya kan.

0: 8:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bakti Wira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 28 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk malam harinya juga diperkirakan berawan dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali. Untuk suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, sementara angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakhiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam dan ketinggian gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai gelombang tinggi di sekitaran perairan selatan Yogyakarta sehingga bagi para masyarakat atau mungkin nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan agar tetap waspada dan berhati-hati serta patuhi selalu arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat Tauladeni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Senin 28 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladeni, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Bakti Wira yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Rahmatullah Dani yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman-teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Prodway Weekly Hits.

This is Adrian Khalif 2001 kali teman bro 2 yang belakangan ini lagunya lagi bertebaran di mana-mana ya kan, bahkan lagu ini tuh udah di cover sama beberapa musisi teman bro 2 atau lebih tepatnya kayak Adrian Khalif tuh ngajakin beberapa musisi buat bawain lagu 2001 kali teman bro 2. Udah ada Agatha Priscilla, Sivia sama Ivy Alisa, terus yang terbaru sama Salma Salsabil dan juga barengan sama Top 5 Indonesian Idol Season 14 teman bro 2. Dari semua kolaborasi yang bawain lagu 2001 kali barengan sama Adrian Khalif, kamu suka versi yang mana teman bro 2? To be honest, sampai sekarang aku masih suka kolaborasinya Adrian Khalif barengan sama The Ketchup Club. Gak tau kenapa tuh bawain lagunya enak banget teman pro 2, kayak masuk ke telinga tuh so fun sekali ya kan. Jadi kalau misalnya ditanya kolaborasi mana yang paling apik, kalau aku tetap suka Adrian Khalif barengan sama Agatha Priscilla, Sivia sama Ivy Aziza, Ivy Alisa teman pro 2. Dan berharap semoga kolaborasinya mereka bawain lagu 2001 kali tuh bisa segera ada di platform digital atau paling gak sih dibikin serius gitu ya kan, karena seru dengerin kolaborasi ini teman pro 2. Kalau kamu suka kolaborasi yang mana, antara Adrian Khalif barengan sama Salma Salsabil, sama Top 5 Indonesian Idol Season 14, atau sama The Ketchup Club? Boleh kasih tahu ke aku.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? So, sudah siap teman berdua buat ikutan gabung sama Vina di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kalau udah ready, boleh ikutan teman berdua karena Vina udah siapin 5 lagu. Dan nanti dari 5 lagu ini kamu boleh pilih 3 lagu mana yang mau kamu dengerin teman berdua. Dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit teman berdua. Dan 5 lagu yang udah aku siapin pagi hari ini ada Ray, Where Is My Husband, ada juga DJO End of Beginning, 420 Zona Nyaman, Raisa, Could It Be Love, dan juga ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Langsungan kasih tau ke Vina teman Pro 2 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini di antara Ray, Where Is My Husband, DJO End of Beginning, 420 Zona Nyaman, Raisa, Could It Be Love, dan juga Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Aku tungguin ya pilihan kamu di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

0: say.
1: This is Olivia Rodrigo, nama Brody West, Stupid Song. Dan kemarin Mbak Olivia Rodrigo baru aja membuka tournya teman Brody West, The Unrivaled Tour teman Brody West, yang kemarin tuh berlangsung di Amerika Serikat, di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat. Aku sih cuma lihat beberapa postingan orang yang hadir di konser yang Mbak Olivia Rodrigo, ya kan, apalagi tetap ya dengan kostum yang sangat memukau gitu. Tapi konsep kali ini tuh beda sama konser atau konsep tour sebelumnya teman Brody West ya. Kalau konsep tour yang kali ini tuh didominasi sama warna ungu yang glamour dan juga estetika pop punk yang tajam gitu ya. Dan konsernya kali ini tuh punya tema yang jauh lebih teatrikal dan emosional teman Pro 2 ya. The Unrivaled Tour yang kali ini tuh kayaknya beda banget sama tour yang terdahulu gitu. Apalagi waktu Olivia Rodrigo bawain lagu The Cure, dia tuh tampil pakai gaun putih rancangan desainer terkenal Hussein Kaliana teman Pro 2. Dan waktu dia bawain lagu ini tuh tiba-tiba di tengah lagu ada efek hujan buatan yang otomatis kan bau lagi gaunnya itu basah, dan secara magis bikin si gaunnya tuh meleleh kayak kapas sama Pro 2. Nah, lelehannya itu akhirnya ngebuka baju yang baru yang dipakai sama Olivia Rodrigo teman Pro 2. Ini tuh jadi salah satu konsep yang cakep banget sih teman Pro 2 ya. Belum lagi ketika Olivia Rodrigo tuh bawa 4 musim ke atas panggung teman Pro 2. Nah, kalau menurut beberapa informasi di konsernya Olivia itu bahkan ada 4 musim yang langsung dibawa teman Pro 2 ya. Ada musim semi, panas, gugur, dan dingin gitu. Dan visualnya pun juga kayak ikutan mensupport setiap konsep 4 musim yang dibikin sama Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya. Kayak misalnya nih di bawah panggungnya itu ada ribuan bunga liar, dan ini sesuai kayak temanya wildflower juga yang tampak mekar kayak musim semi gitu. Jadi benar-benar kalau nontonin konsernya Olivia Rodrigo tuh kayak kita tuh nggak hanya dimanjakan secara suara, tapi juga visualnya juga cakep banget teman Pro 2. Ya sekarang kita tinggal menunggu aja, semoga habis ini Olivia Rodrigo nambahin Asian Tournya teman Pro 2 ya. Dan Yogyakarta lagi ya, Jogja boleh deh. Atau Jakarta bisa jadi salah satu tempat singgahnya Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya. Kita doain aja deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Main-main, ih ini tuh lagu yang paling aku suka deh di antara lagunya Hi-Fi, kayak gemes aja gitu. Apalagi ini kan juga single terbarunya Hi-Fi barengan sama vokalis baru setelah Neida memilih untuk ya say goodbye sama Hi-Fi teman berdua ya. Dan ini tadi lagu yang udah direquest sama Sania. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung pagi hari ini, dan aku masih nungguin juga nih buat teman berdua ya pengen join di jamnya lagu kamu ya. Masih ada 5 lagu yang bisa kamu pilih pagi hari ini teman berdua. Ada Ray, Where Is My Husband, ada DGO, End of Beginning, ada juga 420 Zona Nyaman, Raisa, Kulit Beloved, dan juga ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. So langsungan aja kasih tau Kofina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman produa bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Jadi dari sekarang kamu masih bisa kasih tau ke aku lagu mana yang mau kamu dengerin ya. So langsungan aja WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan kita akan bacain dulu siapa aja yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Dan yang udah gabung pagi hari ini, terima kasih banyak. Ada Lavernia. Hai, selamat pagi Lavernia. Pagi ini pengen di puterin lagunya Ray, Where Is My Husband, Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, sama Raisa yang Kulit Pilaf. Terus terima kasih juga. Ini ada siapa ya? Sebentar, aku cek dulu namanya. Ada Annie, hai. Selamat pagi Annie. Lagu yang dipilih pagi hari ini ada DGO, End of Beginning, ada 420 sama Nyoman Paul. Habis itu ada Atri di Pelayan yang vote lagunya DGO, Raisa sama Nyoman Paul. Ada Taufik di Godean, hai. Selamat pagi Taufik. Pengen diputerin lagunya Raisa sama 420. Habis itu terima kasih ada Lara yang pilih lagunya DGO, Ray sama 420 yang zona nyaman. Okay. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini, yang udah ikutan voting juga. Dan sepertinya aku sudah tahu lagu siapa yang bakalan aku puterin pagi hari ini, dan sesuai ya sama lagu yang paling banyak dipilih juga sama teman Pro 2 pagi hari ini. So, tiga lagu yang bakalan aku puterin ada 420 zona nyaman, ada juga Nyoman Paul Tunggu Apa Lagi, dan Raisa Kulit Pilaf. Yes, tiga lagu Indonesia ini aku puterin buat kamu teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu ya. Dan buat kamu yang tadi sudah ikutan vote, dan kalau masih ada lagu yang belum terputarkan, I'm sorry. Besok bisa ikutan lagi teman Pro 2 ya, setiap pagi jam 8 standby aja buat ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu 420, zona nyaman teman Pro 2. Di zaman sekarang tuh kayaknya zona nyaman lebih penting gak sih daripada mencoba sesuatu yang baru atau kebalikannya? Karena terlalu nyaman takutnya bisa coba yang baru, jadi ya udah jangan ada di zona itu terus. Kalau kamu tipikal yang mana teman Pro 2? Udahlah, kalau ketemu sama tempat yang udah nyaman ya udah stay di situ aja, atau malah jangan sampai terjebak sama zona nyaman dan takutnya nanti gak bisa mencoba hal yang baru. Kamu yang mana? Kalau aku, kalau udah di tempat yang nyaman, yaudah deh di situ aja. Karena kalau pengen mencoba sesuatu yang baru tuh kadang suka masih ada rasa khawatirnya. Nanti gimana ya, apakah rasanya akan sama atau beda? Nanti kalau beda berarti harus adaptasi lagi, apa segala macem. Jadi kayak memilih yowes lah di posisi ini aja gitu. Tapi mungkin kalau kamu beda kali ya. Mungkin kalau kamu tipikal yang suka mencoba hal yang baru, gak apa-apa, cobain aja teman Pro 2. Selama masih sehat, selama masih punya kesempatan, cobain aja sampai akhirnya kamu menemukan tempat yang tepat gitu. Sampai akhirnya kamu bilang, nah ini nih tempat yang aku cari gitu ya. Anyway, thank you loh buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Yang udah ikutan gabung juga tadi di jamu, jamnya lagu kamu. 3 lagu pilihan teman Pro 2 udah aku puterin semuanya buat kamu ya. Dan kalau misalnya sekarang kamu pengen dengerin lagu lain, boleh. Tinggal kasih tau ke Vina aja, kamu pengen dengerin lagu apa sih pagi hari ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Bebas teman Pro 2 yang tentuin, dan nanti aku yang putarkan lagunya buat kamu ya. Vina masih ada di sini nemenin kamu di sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

yang dulu rasanya ribet jadi dipermudah teman produknya. Kayak misalnya kalau mau beli sesuatu tuh kayak sekarang kayak gampang, tinggal klik beres ya kan. Apalagi buat kamu yang suka banget liburan ke luar negeri misalnya. Nah sekarang juga makin gampang teman produknya, karena Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority teman produknya ini udah sepakat memperkuat kerjasama pembayaran lintas negara berbasis QR Code teman produknya. Dan kesepakatan ini udah dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani sama Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti dan juga Chief Executive HKMA Edi Yui teman produknya di tanggal 24 September kemarin gitu. Jadi lewat kerjasama ini mereka tuh akan ngebahas tentang aspek kemudian teknis dan juga operasional dan regulasi serta menjejaki skema untuk pembayaran lintas negara berbasis QR Code antara Indonesia dan juga Hong Kong teman produknya. Jadi mereka masih ya ngobrolin gimana caranya biar QR Code dan QRIS ini tuh bisa segera dipakai buat warga Indonesia yang ada di Hong Kong teman produknya ya. Dan semoga sih setelah ini transaksinya bisa segera terrealisasi ya kan, jadi bisa lebih banyak lagi yang kita gunakan gitu dan bisa lebih cepat, terjangkau, transparan dan inklusif teman produknya. Karena memang kalau QRIS sendiri ini tuh sekarang sudah bisa dipakai di beberapa negara teman produknya ya, ada di Korea Selatan juga bisa, di Malaysia juga udah bisa teman produknya. Nah nextnya sih bakalan di Hong Kong, tapi mereka masih mencoba untuk membahas dulu baiknya seperti apa teman produknya. Nah kalau udah ada QRIS di berbagai negara itu akan lebih mudah teman produknya ya, jadi kayak udah deh gak usah bawa duit banyak-banyak gitu kan. Apalagi kalau misalnya di Hong Kong tuh kan juga sekarang lebih banyak mereka yang menggunakan pembayaran secara elektronik, jadi bisa lebih praktis dan juga lebih efisien teman produknya. Yes, kita tinggal tunggu kabarnya nanti selanjutnya ya. Kalau misalnya sudah terrealisasi sih enak buat kamu yang mau ke Hong Kong, tinggal pakai QRIS beres.

Ya, yes, itu dia teman Pro 2. Jawabannya kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and the

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Brunei Darussalam sama Indonesia dan Malaysia teman Pro 2 lagi sama-sama mencalonkan Tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO teman Pro 2. Jadi mereka lagi kerjasama nih buat masukin Tari Zapin teman Pro 2. Dan pencalonan multinasional ini tuh rencananya bakalan diajukan ke UNESCO paling lambat tuh mulai Maret 2027 dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar teman Pro 2. Nah, pencalonan Zapin ke UNESCO ini itu dinilai jadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu teman Pro 2. Sekaligus nih ya buat memperkuat kerjasama budaya keempat negara dan prosesnya ini juga melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar sampai masyarakat buat menggali nilai sosial dan budaya Zapin serta langkah pelestariannya teman Pro 2 ya. Dan ini juga masih dalam proses pengajuan teman Pro 2 barengan sama Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Malaysia. Ya, pengajuannya paling telat sih Maret 2027 teman Pro 2 ya, karena memang harus melibatkan beberapa pelaku seni, musisi dan kelompok pelajar teman Pro 2 ya untuk bisa menggali lebih dalam tentang budaya Zapin itu teman Pro 2. So, kita tungguin nanti ya, semoga bisa segera deh Tari Zapin jadi salah satu warisan budaya tak benda UNESCO.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

jam 6 pagi sampai menuju jam 10 teman Pro 2. Thank you so much ya. Thank you banget. Habis ini kamu bakalan ditemani sama Niken teman Pro 2 di jam 10 sampai nanti jam 3. Niken bakalan nemenin kamu di santai siang ya. So kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua, dari rri.co.id. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga permasyarakatan atau lapas. Menurutnya fasilitas tersebut semestinya tidak diberikan kepada warga binaan jika memang berada di luar ketentuan yang berlaku. Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut, yakni terkait penjelasan pihak lapas yang menyebut fasilitas tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat lapas. Ia juga menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat. Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait perlu menjelaskan secara terbuka fasilitas dan sarana yang menjadi hak penghuni lapas.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan penyelesaian persoalan Papua harus dilakukan melalui kolaborasi, bukan hanya mengandalkan pendekatan TNI. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Agus mengatakan TNI menjalankan operasi teritorial secara masif di Papua. Operasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

0: Masih dari rri.co.id, Tamam Radua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menerjunkan tim untuk mengambil sampel air laut di Pantai Cangkring. Hal itu berdasarkan adanya dugaan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pembuangan tambak udang. Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Lugroha menyatakan pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Ia menyebut pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari sumber bau tidak sedap tersebut. Pasalnya hasil uji laboratorium baru akan keluar setelah 10 hari. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul Isriani menyatakan bahwa ketersediaan instalasi pengolahan limbah merupakan salah satu syarat utama dalam pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Pemeriksaan rutin terhadap kualitas limbah pun juga wajib dilakukan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman berdua, selamat siang. Ada Nike temenin kamu di Santai Siang sama nanti jam 3 sore ya. Seperti biasa teman berdua, sudah aku buka juga Berdua Hitlist Santai Siang. Ini ada beberapa teman berdua yang sudah WhatsApp pengen dikasih playlistnya. Sudah aku share di WhatsApp grup ya Berdua Jogja ya. Buat kamu yang belum masuk bisa WhatsApp aja kan Nike untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request time-nya di Berdua Jogja. Kalau mau minta playlist lengkapnya juga boleh banget bisa WhatsApp aja kan Nike di 0811251125.

Pro 2 Hitlist, nemenin kamu bareng sama Nika sampai nanti jam 12 siang tamu Pro 2. Aku cuma bisa muter by playlist yang sudah aku share aja. Jadi kalau kamu mau request lagu lain, nanti mungkin aku puterin setelah jam 12 siang aja ya tamu Pro 2. Karena di Pro 2 Hitlist nanti siang aku cuma bisa muter by playlist yang sudah aku bikin. Ini udah aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Kalau kamu belum masuk, bisa WhatsApp aja ke Niken untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan request tamunya di Pro 2 Jogja. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat kamu yang mau pengen diputerin, bisa langsung aja buka room chatnya Pro 2 Jogja, terus nanti ketik-ketik kira-kira pengen dengerin lagu yang mana, teman Pro 2 ya. Dari lagu Indonesia, ini ada lagunya Tiara Andini featuring Arsy Widianto, lagu pernikahan kita. Ada Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Ada Jazz Bersamamu, Keisha Lefron, Kata Ingin Usai. Audela, Tertawan Hati. Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Hindia Evaluasi, Tulus Monokrom, Malik Desential, Semoga sama Yura Yunita Dunia, Tipu-Tipu. Dari lagu mancanegara, 10 lagu juga sudah aku siapkan, tamu Pro 2 ada Sabrina Carpenter, Nonsense, Chris Adam, Good Side, Ariana Grande, Yes And, Dua Lipa, Training Season, The Weeknd, Starboy, Alan Walker, Not You, James Arthur, Say You Won't Let Go, Marshmello featuring Anne Marie, Friends, Sia Snowman, sama Katy Perry, Unconditionally, tamu Pro 2. 20 lagu sudah aku siapkan. Aku tinggal menunggu teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kalau memang tadi Niken ngomongnya terlalu cepat, boleh minta playlistnya ke Niken, kira-kira lagu-lagunya ada apa aja gitu ya. WhatsAppnya masih sama teman Pro 2 di 0811251125.

Tamu Pradua, kita buka Pradua Hit List nanti siang dari lagu-lagu yang paling banyak di request sama teman Pradua ya. Sudah aku siapkan 3 lagu pertama teman Pradua. Aku puterin dulu lagunya Jazz Bersamamu yang direquest sama Taufik di Godean, direquest juga sama Lia di Klaten. Kemudian aku puterin lagunya Tulus Monokrom yang direquest sama Taufik lagi di Godean, direquest juga sama Lia di Klaten, direquest sama Meise di Condong Catur ya. Terakhir nanti aku puterin lagu yang direquest sama Lia di Klaten juga, Meise di Condong Catur, sama Weni di Gunung Kidul ya. Tadi pengen diputerin lagunya Alan Walker, Not You, teman Pradua. So, berarti 3 lagu yang paling banyak di request dulu, yang paling cepat aku puterin teman Pradua. Ada Jazz Bersamamu, Tulus Monokrom, sama Alan Walker, Not You ya. Sambil kita menunggu juga teman Pradua yang mau diputerin lagu di Pradua Hitlist Santai Siang, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 karena masih panjang aku waktunya buat muterin lagu-lagu favorit kamu. Masih sampai nanti jam 12. Nih kan tunggu WhatsApp aja di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pradua masih di Pradua Hitli Santai Siang. Niken masih menunggu buat kamu yang belum request lagu. Niken kira-kira pengen diputerin lagu apa di siang hari ini dari playlist yang sudah aku bikin. Teman Pradua bisa WhatsApp aja ke Niken, minta playlist lengkapnya yang belum aku puterin yang mana aja ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025. Habis ini sudah aku siapkan juga 3 lagu lagi yang paling banyak di request juga teman Pradua. Aku puterin lagunya Keisha Lefron, Kata Ingin Usai, yang di request sama Lavernia, di request juga sama Weni di Gunung Kidul ya. Terus aku puterin lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, yang di request sama Lia di Klaten, di request juga sama Kak Santoso di Jalan Baron Wonosari teman Pradua. Terakhir aku puterin lagunya The Weeknd Starboy yang direquest sama Lavernia juga sama Kaweni di Gunung Kidul teman Pradua. So, 3 lagu sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Keisha Lefron, Kata Ingin Usai.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Masih di Bro 2 Hitlist nanti siang bareng sama Niken. Mungkin aku akan update dulu beberapa lagu yang belum aku puterin di Bro 2 Hitlist nanti siang. Masih ada 1 jam lagi nemenin kamu di Bro 2 Hitlist nanti siang sama Bro 2. Nanti kalau kamu udah tertarik pengen diputerin lagunya, bisa langsung aja WhatsApp ke Niken di 08112511025 ya. Dari lagu Indonesia tinggal beberapa lagu aja, tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, Audela Tertawan Hati, Raisa Anggiani Kau Rumahku, sama Malik Desian Chill Semoga Teman Berdua. Dari lagu mancanegara yang belum aku puterin lumayan, ada Sabrina Carpenter, Nonsense, Crash Adam, Good Side, Ariana Grande, Yes And, Dua Lipa Training Season, Marshmallow featuring Anne Marie, Friends, sama Katy Perry Unconditionally, Teman Berdua. So, buat Teman Berdua yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang belum aku puterin di Berdua Hitlist Santai Siang, boleh banget nih, bisa WhatsApp aja ke Niken kira-kira pengen diputerin lagu yang mana di 08112511025 ya. Sudah aku siapkan 4 lagu yang mau aku puterin habis ini Teman Berdua. Ada Arsy Widianto featuring Tiara Adini, lagu Pernikahan Kita yang direquest sama Meisa di Condong Catur. Terus aku puterin lagunya Hindia, Evaluasi, masih direquest sama Meisa di Condong Catur. Kemudian direquest juga sama Sayid di Mogiri. Terus aku puterin lagunya James Arthur, Say You Won't Let Go, yang direquest sama Lavernia. Direquest juga sama Sayid di Imogiri, Teman Berdua. Terakhir nanti aku puterin lagunya Sia Snowman, yang direquest sama Lavernia ya. So, 4 lagu sudah aku siapkan. Aku juga masih menunggu buat Teman Berdua yang mungkin baru gabung di Berdua Hitlist Santai Siang. Itu tadi sudah aku bacakan ya, lagu-lagu yang belum aku puterin. Jadi kamu bisa langsungan aja WhatsApp ke Niken di 08112511025. Lagu pertama yang mau aku puterin habis ini Teman Berdua ada lagunya Arsy Widianto featuring Tiara Andini, lagu Pernikahan Kita.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Sudah aku siapkan juga 3 lagu yang mau aku puterin habis ini. Aku puterin dulu lagunya Crash Adams Good Side yang di request sama Wenny di Gunung Kidul, di request juga sama Karini di Pakem. Terus aku puterin lagunya Dua Lipa Training Season yang di request sama Lavernia, di request juga sama Karini di Pakem. Terakhir aku puterin lagunya Aldela Tertawan Hati yang di request sama Said di Mugiri, dari kuah sama Karini di Pakem, sama Caesar di Kali Urang ya. So, 3 lagu sudah aku siapkan teman berdua, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Crash Adams Good Side.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

Sudah jam 11:30, teman berdua. Jangan lupa memikirkan kira-kira nanti siang mau makan siangnya apa. Meskipun ya tiap hari paling juga cuma makan ayam atau enggak ikan-ikanan, telur gitu-gitu kan ya. Ya memakan tuh mau apa lagi, teman berdua, kayaknya menunya juga cuma itu-itu aja ya kan. Kalau mau makan kayak misalkan di siang hari ini pengen makan mie ayam, makan bakso, cuman agak bingung karena dia enggak ada sayurnya yang kayak misalkan sayurnya lebih banyak gitu, teman berdua ya. Karena kita harus memenuhi kebutuhan serat ya kan. Jadi kalau enggak makan buah atau sayur tuh rasanya kayak ada yang kurang, teman berdua. Kalau aku nanti makan siangnya mau makan sop ayam aja, teman berdua, karena memang sudah beli aja sih. Jadi kayak ya, ya udah beli di dekat kantor aja supaya enggak panas-panasan di luar pastinya, teman berdua. So, jangan lupa untuk memikirkan kira-kira mau makan siang apa, teman berdua, karena cuaca juga lagi panas banget. Ini kalau keluar-keluar kayaknya bakal gerah banget. Mungkin bisa pesan online aja kali ya. Kalau aku sih jujur lebih suka begitu ya. Karena kalau di luar tuh panasnya enggak kuat, teman berdua. So, kita masih di Pradua Hitlist santai siang bareng sama Nika sama Rati jam 12 siang. Masih ada setengah jam lagi buat aku muterin lagu-lagu yang belum sempat aku puterin, masih lumayan banyak, teman Pradua. Ini sudah aku siapkan 3 lagu. Aku puterin dulu lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku, yang di request tadi sama Kak Susanto di Jalan Baron Wonosari ya. Terus aku puterin lagunya Malik Desential, semoga yang direquest sama Sayid Dimugiri. Terakhir aku puterin lagunya Katy Perry Unconditionally yang direquest sama Chaser di Kali Urang, teman Pradua. So, 3 lagu sudah aku siapkan. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Prodwe, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

Masih di Berdua Hit List Santai Siang barengan sama Diken. Teman Berdua tinggal 14 menit lagi. Aku nemenin kamu di Berdua Hit List Santai Siang. Artinya ini adalah playlist terakhir yang aku putarkan teman Berdua sebelum jam 12 siang ya. Tiga lagu sudah aku siapkan. Ada Sabrina Carpenter Nonsense yang direquest sama Lia di Klaten. Ada Ariana Grande Yes And yang direquest sama Karini di Pakem. Ada Nadine Amizah Semua Aku Dirayakan yang direquest sama Chaser di Kaliurang teman Berdua. So, tiga lagu supaya cukup juga waktunya teman Berdua. Mari kita putarkan aja supaya lebih cepat ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Sabrina Carpenter Nonsense yang direquest sama Lia di Klaten.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

Tomang Pro 2 sudah jam 12 tepat ya. Aku tutup Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai di sini Tomang Pro 2. Semoga lagu-lagunya enggak ada yang kelewatan. Aku puterin semua sudah aku putarkan.

4 juga, teman berdua gak ada yang kelewatan pastinya ya. Buat teman berdua yang tadi ada beberapa yang WhatsApp pengen diputarin lagu-lagu lain di Pro2 Hitlist Santai Siang, wait, ada siapa ya ini, anonim ternyata. Oh, ada Annie. Tadi pengen diputerin lagunya Ray Melody Dunia Yang Nanti, bisa WhatsApp lagi ke Niken kalau memang sekarang tuh masih stay tune, nanti aku puterin lagunya setelah jam 12 ini ya. Annie maksudnya, teman berdua. So, habis ini Niken masih nemenin kamu di Santai Siang 3 jam ke depan sampai nanti jam 3. Teman berdua, aku akan share informasi terkait dunia kuliner. Habis ini kamu juga bisa request lagu ke Niken kalau memang pengen diputerin lagu di siang hari ini. Teman berdua, WhatsAppnya masih sama di 0811251125 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Ketemu berada di bawah cuaca di siang hari ini asli panas banget seperti hari-hari biasanya sih emang teman berada di bawah karena memang tadi sempat lihat-lihat informasi dari BMKG kalau El Nino ini di tahun ini bakal lebih panjang, bahkan di tahun 2026 ini tuh belum mencapai puncaknya teman berada di bawah. Padahal udah sepanas ini tapi belum mencapai puncaknya teman berada di bawah. Dan nanti sih diperkirakan El Nino di puncaknya itu ada di awal tahun 2027 teman berada di bawah. Kayak aduh ya ampun, kita bakal merasakan kepanasan kayak gini sampai tahun 2027 teman berada di bawah, rasanya kayak yang gak kuat ya. Bahkan BMKG juga bilang kalau El Nino ini, El Nino Godzilla tepatnya ya, ini akan merenggut 450 ribu jiwa karena saking panasnya dan kekeringan, kekurangan air juga sih pastinya teman berada dua, jadi bikin menelan korban yang sangat-sangat banyak gitu kan ya. Aduh, pas lagi panas-panas kayak gini makan siang juga teman berada dua, kalau kamu pengen makan yang gak terlalu berat di hari ini teman berada dua, yang mungkin kalau kamu pengen makan yang ada sayur-sayurnya wah ini sih kita akan ngomongin lotek sama gado-gado aja ya. Kira-kira kamu tim mana sih teman berada dua, lotek sama gado-gado? Kalau aku kayaknya sebenarnya dua-duanya juga suka sih, tapi kayaknya lebih sering pesen gado-gado ya, karena ada telurnya, ada proteinnya teman berada dua, jadi aku lebih seneng pesennya gado-gado. Kalau kamu di siang hari ini ya, kalau memang kamu juga kebetulan pas lagi makan lotek atau lagi gado-gado, lagi makan gado-gado teman berada dua, kira-kira kamu tim mana? Apakah tim lotek atau tim gado-gado teman berada dua? Sama Candy Can ya, tim gado-gado teman berada dua. Bisa food Candy Can, cerita Candy Can ya di siang hari ini, kira-kira kamu tim lotek atau tim gado-gado? Sambil request lagu juga boleh banget nih di siang hari ini teman berdua ya, sambil makan siang juga WhatsApp aja Candy Can di 0811251125.

Yes, itu dia teman Pro2, jawabannya kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tamu berdua kita masih ngomongin kira-kira kamu tim sukanya makan lotek atau tim yang suka makan gado-gado. Tamu berdua, kalau aku sih tim yang suka makan gado-gado ya. Karena ada telurnya, jadi aku merasa kayak ah itu ada lauknya, ada proteinnya. Tamu berdua, jadi aku lebih seneng pesen gado-gado ya. Meskipun kalau makan lotek sih aku juga mau ya, tamu berdua. Dari Karini di Pakem tadi juga katanya tim lotek ya Karini ya. Kalau Karini tim lotek nih, wah beda nih, gak sehati sama aku. Dari Lara Purnamasari, ini katanya tim gado-gado sih, kali kan soalnya lengkap banget dan enak. Jadi sekali makan udah dapat sayur, tahu, tempe, telur sama bumbu kacangnya. Beuh, mantep ya Lara, ini sefrekuensi sama aku sukanya tim gado-gado. Teman berdua, hari ini juga enak sih tim lotek ya. Sebenarnya dua-duanya juga sama aja sih, gitu-gitu doang, cuman kondimennya aja yang sedikit berbeda, tapi rasanya juga menurut aku sama-sama aja ya kan. Tapi memang balik lagi ke favorit masing-masing. Ada yang sukanya lotek, ada yang sukanya gado-gado ya teman berdua. Tapi sama-sama yang penting makan sayur, makan serat teman berdua ya. Ada Karini di Pakem pengen diputerin lagunya Satelit. Wow, ini lagu kesukaannya Karini. Belum aku puterin ya dari tadi. Oke. Terus pengen diputerin lagunya James Ray, I Think They Call This Love. Coba nanti aku cari dulu Karini. Terus ada Tamtam juga yang pengen diputerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh ya. Oke, baiklah, ini berarti aku akan muterin dulu lagu coba deh aku cari dulu lagu yang direquest sama Karini di Pakem ada atau enggak ya. Kalau ada sih langsung aku puterin ya. Oke, wait, karena aku enggak mau berlama-lama. Nah, ketemu nih. Oke, baiklah, aku puterin dulu satu lagu yang direquest sama Karini di Pakem ya. Habis itu aku puterin lagu yang direquest sama Tamtam Vanessa Z. Terus aku juga masih muterin lagu yang direquest sama Karini di Pakem Satelit. So, satu lagu dulu yang direquest sama Karini di Pakem mau aku putarkan, teman berdua. I Think They Call This Love.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

2 sudah jam 1 siang. Kalau tadi kita ngomongin lotek sama gado-gado, jangan lupa makan siang pastinya teman berdua. Entahlah kamu mau beli lotek atau mau beli gado-gado, yang penting makan siang teman berdua, dan makannya makan sayur ya. Karena kalau enggak makan sayur juga menurutku agak kurang sedap, karena enggak bisa buang air besar dengan lancar juga sih. Itu yang paling utama teman berdua kalau aku makan sayur ya. So, Dikan masih nemenin kamu 2 jam lagi di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore teman berdua. Ada Taufik di Godean, tadi pengen diputer lagunya Katy Perry Never Really Over. Katy Perry tadi udah aku puterin tadi di Pro 2 Hitlist Santai Siang, sudah aku putarkan yang Unconditionally kalau kamu lupa. Terus pengen juga diputerin lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart. Coba aku cari dulu ya, kira-kira ada atau enggak sih. Kayaknya ada sih. Jadi nanti kalau ada aku akan putarkan ya buat Taufik di Godean ya. Wait, tunggu aja. Nah, sudah ketemu. Habis ini aku puterin buat Taufik di Godean teman berdua. Sekalian habis ini aku juga akan share informasi soal dunia olahraga, kira-kira ada hot news apakah. Karena nanti malam kayaknya sih Indonesia versus Malaysia ya, timnas teman berdua. Nanti kita akan lihat dan aku akan cari-cari dulu informasinya akan seperti apa. Stay tune terus, bareng sama Nikan di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kamu berdua nanti malam jangan lupa nonton duel Timnas Indonesia versus Malaysia. Jam 7 malam disiarkan di televisi, teman berdua. Ini akan menjadi laga krusial menuju final pastinya, karena bisa menentukan lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 ya. Baik Indonesia ataupun Malaysia sama-sama mengantongi kemenangan di laga pertama, karena itu kemenangan kedua akan membuka lebar kans jadi juara grup sekaligus lolos ke partai final, teman berdua. Kemarin hari pertama ya, di Jumat ya kalau aku gak salah, itu Indonesia versus Singapura ya, teman berdua. Timnas Indonesia bisa mengalahkan Singapura 2-0. Kemudian Malaysia juga bisa nih menggilas Bangladesh 3-0, teman berdua. Tapi memang meskipun sama-sama menang sih ya, kayak Indonesia nih meskipun menang 2-0 atas Singapura, tapi Indonesia nih juga masih punya PR pastinya, teman berdua, khusus menjelang bentrok melawan Malaysia nanti malam, teman berdua. Di pertandingan pertama kayak kemarin misalnya, Indonesia diperkuat pemain-pemain terbaiknya, gak menampilkan performa yang istimewa. Kalau kamu kemarin nonton, teman berdua, agak greget ya nontonnya, tapi ya untungnya sih menang. Ya, apalagi di babak kedua Singapura itu kan sudah bermain kehilangan satu orang ya, jadi mainnya cuma 10 orang, teman berdua. Terus menghadapi Malaysia ini juga bisa menjadi pembuktian racikannya dari pelatihnya Indonesia, John Hartman. Ini juga kualitas pemain-pemain Indonesia yang banyak berlaga di Eropa, teman berdua ya. Tapi kalau kita ngomongin lawan Indonesia adalah Malaysia, Malaysia pun juga bukan tanpa PR, teman berdua ya. Gol-gol dari Malaysia saat menang atas Bangladesh kemarin pun gak luput dari sejumlah kesalahan para pemain lawan, teman berdua. Dan kayak Indonesia juga, Malaysia pun juga sekarang sudah menambah kekuatan di FIFA Asian Cup 2026 ini dengan membawa pemain-pemain naturalisasi baru. Ada Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, dan Brad Tapp, teman berdua. Jadi akan sangat-sangat menarik nih nanti malam ya, kita nanti-nanti siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga Indonesia versus Malaysia nanti malam jam 7 malam. Aku juga mau nonton deh supaya besok aku juga bisa share ke kamu kira-kira yang menang siapa, teman berdua ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lotte.
2: Seger. Seger kayaknya tuh ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Iya. Malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Teman berdua, perjuangan keras Alwi Farhan berujung medali perunggu setelah kalah dari tunggal putra Thailand Kun Lavut Fitit Sam di babak semifinal Asian Games 2026 yang berlangsung Senin hari ini tadi, teman berdua. Sebenarnya Alwi mencoba tampil tenang ya di awal pertandingan. Dia berani melakukan rally dan gak tergesa-gesa untuk melancarkan tekanan. Cuman Alwi ini sering melakukan kesalahan sendiri, jadi tertinggal 5 angka saat interval berakhir dengan skor 6-11 untuk keunggulan Kun Lavut, teman berdua. Setelah jeda, Alwi pun lagi-lagi tidak mampu mengejar ketertinggalan sehingga takluk 13-21 dari Kun Lavut di akhir game pertama. Pengembalian bola yang gak akurat jadi poin terakhir bagi Kun Lavut sebelum turun minum, teman berdua. Game kedua, Alwi mengubah strategi ya, meningkatkan tempo permainan dan lebih agresif untuk menyerang. Cuman lagi-lagi nih, teman berdua, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan sama Alwi akhirnya bisa membuka celah bagi Kun Lavut untuk memperlebar keunggulan. Pengembalian bola yang tanggung mampu dimanfaatkan Kun Lavut untuk melakukan smash keras dan akhirnya bisa unggul 8-3, teman berdua. Aduh, lagi-lagi gara-gara kesalahan sendiri, teman berdua ya. Dan akhirnya jadi gagal ke semifinal nih di Asian Games 2026, teman berdua. Tapi ya, perjuangan Alwi sempat tampil impresif saat Indonesia berebut emas bergu putra, kini harus terhenti di semifinal tunggal putra Asian Games 2026. Tapi ya, enggak apa-apa teman berdua, semoga juga bisa menjadi pembelajaran ya untuk Alwi Farhan supaya lebih fokus lagi kalau memang mau main dan tidak mengabaikan kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa membuka celah untuk tim lawan pastinya, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ada yang suka baca novel fiksi historis? Rahasia Salinem tulisan Wahyu Setianing Aji dan Brilian Yotenega bisa jadi pilihan kamu. Bercerita tentang Tio yang penasaran mencari tahu siapakah Salinem. Sosok Salinem sang penjual pecel yang selama ini dianggap Tio sebagai nenek, ternyata bukanlah neneknya. Peristiwa kematian Salinem menjadi awal perjalanan menguak tabir rahasia yang ditutup erat. Menjelajahi perjalanan Salinem seperti berpetualang ke lorong waktu, melewati masa penjajahan Belanda, Jepang, bahkan masa awal kemerdekaan Indonesia. Rahasia Salinem bercerita mengenai bagaimana seorang rakyat jelata melihat berbagai peristiwa besar dalam sejarah Indonesia dari kacamata wong cilik. Dari rahasia Salinem, kita juga bisa belajar tentang cinta yang universal, pengorbanan, dan perjuangan dengan sudut pandang yang sederhana dan bisa dinikmati semua orang. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Tamu berdua masih dengerin Iken di 102,5 FM berdua Jogja, teman berdua kamu. Ditemenin sama Niken tinggal 1 jam lagi aja nih sama nanti jam 3 sore teman berdua ya. Tadi ada beberapa teman berdua yang pengen diputerin lagu-lagu, ada Lara Purnamasari yang tadi pengen diputerin lagunya Public, Make Your Mind. Belum sempet aku cari sih, coba aku cari dulu ya kalau ada sih aku puterin, tapi ternyata enggak ada nih Lara lagunya Public, Make Your Mind. Jadi sorry, ada deng. Ternyata ada deng. Baiklah, habis ini aku bakal puterin satu lagu yang direquest sama Lara Purnamasari ya, teman berdua, Public, Make Your Mind. Sekalian aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia entertain habis ini, teman berdua. Jadi stay tune terus bareng sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, tadi aku baru lihat trailer yang muncul di FYP TikTok aku, filmnya Oki Rengga nih teman berdua. Ternyata ini baru tayang kemarin ya. Aduh, aku kayaknya kelewatan satu film baru. Ini tayangnya kemarin tanggal 27 September hari Minggu kemarin. Baru kemarin banget teman berdua. Ini adalah sorry belum tayang di bioskop, tapi teman berdua ya baru trailer sama posternya yang sudah rilis Minggu 27 September kemarin. Filmnya Oki Rengga ada Gak Ada Matinya. Judulnya adalah Gak Ada Matinya, teman berdua. Dibintangin sama Oki Rengga, Gita Bebita, dan Matias Mucus, teman berdua. Disutradari sama Eshin Caesar dan diproduksi sama Manoj Punjabi bersama Mohadli Ako. Ceritanya mengikuti kehidupan Binsar yang diperankan sama Oki Rengga dan hubungannya dengan sang ayah Pak Luhut, teman berdua. Di trailer Binsar ini diceritakan punya hubungan yang kurang dekat dengan si ayahnya ini, teman berdua, dan kehidupannya berubah setelah dia mendapatkan kabar kalau si ayahnya atau Pak Luhut ini meninggal dunia, teman berdua. Kemudian si Binsar ini mengetahui bahwa ternyata sang ayah ini meninggalkan uang pertanggungan asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah dan dia berniat menggunakan uang tersebut untuk melunasi tunggakan KPR yang selama ini membebaninya, teman berdua. Dan rencana Binsar berubah setelah Pak Luhut ternyata kembali hidup, teman berdua. Bisa gitu ya, habis mati bisa hidup lagi. Akhirnya dia berusaha menyembunyikan kenyataan tersebut dari orang-orang di sekitarnya, teman berdua. Ini adalah drama keluarga, pastinya juga ada komedinya, teman berdua. Dibintangin sama Oki Rengga sih menurut aku bakalan bagus ya. Aku udah lihat trailernya juga bagus banget, teman berdua. Nah, ini nanti kalau kamu mau nonton di bioskop tayangnya 5 November 2026, teman berdua ya. Jadi masih beberapa bulan, masih 2 bulanan lebih, teman berdua. Kalau kamu memang mau nonton filmnya Oki Rengga, ini kayak ada khas Batak-Batak gimana gitu, nanti catat aja tanggalnya di 5 November 2026 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teki.

ketemu berdua. Dulu kita tuh kalau nyari inspirasi liburan, kita bisa mulai dengan scroll-scroll di media sosial, buka satu-satu website, terus bikin spreadsheet sendiri kira-kira mau kemana aja, mau makan apa, ya kan? Tapi sekarang ketemu berdua, teknologi ini bisa bikin prosesnya tuh jauh lebih praktis teman-teman berdua. Apalagi sekarang tuh kan ada AI ya. Nah, kalau kita ngomongin soal teknologi di bidang pariwisata, emangnya ngaruh ke kita atau enggak teman-teman berdua? Ternyata ngaruh banget ya. Sekarang ini teknologi enggak cuma bisa ngebantu kita untuk cari tiket atau hotel, tapi juga bisa membantu kita untuk mencari inspirasi sampai nyusun rencana perjalanan juga teman-teman berdua. Apalagi sekarang tuh kan ada AI. Jadi kita bisa ngasih tahu kira-kira kita mau kemana, kapan perginya, suka aktivitas apa, punya preferensi makan seperti apa. Dari situ AI ini bisa membantu kita untuk memberikan rekomendasi yang lebih sesuai teman berdua. Nah, ini Indonesia juga punya sesuatu yang mendukung itu semua. Salah satunya lewat Maya, teman berdua. Ini adalah AI Travel Planner dan Travel Assistant dari Kementerian Pariwisata yang kamu bisa akses di indonesia.travel, teman berdua. Jadi kamu bisa buka aja nanti di situ kira-kira pengen liburan yang seperti apa, nanti dibantulah itu sama si Maya teman berdua. Mau cari yang hidden gems, wellness, cari makanan tertentu, butuh rekomendasi nginapnya di mana, nanti Maya akan bisa membantu susun rencana perjalanan kamu berdasarkan kebutuhan dan preferensi kamu pastinya. Kamu bisa cek aja di indonesia.travel ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Temu Pada Dua gak kerasa sudah hampir jam 3 sore ya. Gak kerasa udah 5 jam nemenin kamu di Santai Siang Temu Pada Dua. Habis ini masih diputerin lagu-lagu yang enak pastinya. Ada teman aku Ajeng nemenin kamu di Sore Ceria sama Rati jam 7 malam. So, kalau gitu nih kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pada Dua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye Temu Pada Dua.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Badai Hurricane Polo dilaporkan mengalami penguatan ekstrim di wilayah perairan Pasifik dekat Meksiko. Suhu permukaan laut yang tinggi serta kondisi atmosfer yang mendukung memicu percepatan intensitas badai tersebut. Lembaga Antariksa Amerika Serikat terus melakukan pemantauan ketat via satelit seiring pergerakan badai yang diperkirakan mengarah kepada wilayah Baja, California. Indonesia memperingati Hari Kereta Api Nasional ke-81 yang jatuh pada hari ini. Momen bersejarah ini merujuk pada peristiwa pengambil alihan kantor pusat perkereta apian di Bandung oleh para pekerja kereta api pada tahun 1945. Peringatan tahun ini menjadi pengingat atas rekam jejak panjang transformasi perkereta apian nasional hingga menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat saat ini.

0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo resmi menggelar Manunggal Fair 2026 sebagai langkah konkret untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Pameran tahunan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM setempat untuk memamerkan produk unggulan sekaligus membuka potensi pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah berharap ajang ini dapat menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat Kulon Progo dan juga sekitarnya. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Mana nih suaranya yang udah mulai lowbat? Jangan lepas dulu ya teman Pro 2, karena tentunya Pro 2 Jogja bakal suntik semangat kalian nih lewat musik-musik yang bikin mood auto naik. Dan kali ini ada aku Safira Ajeng yang siap nemenin kamu sampai nanti di jam 7 sore ya teman Pro 2. So, let's go, langsung join aja di 08112511025. Kamu bisa request lagu yang pengen kamu denger nih sambil nemenin sore kamu di sore ceria kali ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teki.

Juta bunga. Gimana teman berdua? Hari ini perjalanannya pulang kuliah ataupun buat kamu yang baru aja balik kerja ya kan, melewati Gejayan atau bahkan Jakal. Tadi Gejayan kalau di bagian utara di Condong Catur masih terpantau lancar sih ya perjalanan ke sini. Tapi mungkin beberapa menit lagi jam pulang sekolah, pulang kuliah sama pulang kerja agak padat tuh kan. Bukan agak lagi, padat macet gitu kan. Dan kali ini teman berdua, buat kamu yang masih tertahan jam pulang kerja ya kan, kali ini supaya perjalanan kamu makin seru, kali ini aku ada satu informasi penting teman Pro 2 buat kamu yang pingin cari event-event di Yogyakarta. Event budaya salah satunya ada di Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 teman Pro 2. Hari ini banget ya, tanggal 28 September. Ini Jogja resmi jadi tuan rumah ajang Serawung Budaya terbesar se-Indonesia. Dan kontingen Taman Budaya dari berbagai provinsi ini kumpul di TB Yogyakarta untuk tunjuk gigi ya, pertunjukan teater, tari dan juga ada musik tradisi. Buat kamu pecinta seni, tentunya pas banget kalau pingin kesana bareng teman-teman kamu, bareng teman-teman teater juga. Dan kali ini sambil nemenin perjalanan kamu ada yang udah gabung kan, Nina juga yang udah join, minta dong lagunya yang Satu Mimpiku. Oke, udah aku carikan spesial buat kamu, Angelia Dom ya, Satu Mimpiku untuk Kak Nina yang udah join.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

92, siapa di antara kamu yang sore kali ini ngerasa badannya pegel-pegel, pegelinu, ataupun kepala agak berat-berat ya gara-gara overthinking sama tugas kamu, skripsi, aduh diingetin lagi sama skripsi. Atau bahkan kamu kepikiran deadline pekerjaan yang gak ada habisnya, teman-teman Pro 2. Tenang, kamu gak sendirian ya, karena kadang emang pikiran tuh sama tubuh kita butuh tombol pos ya, untuk sejenak gitu kan ya, rehat. Nah, kalau kamu ngerasa butuh healing, yang beneran healing, bukan cuman jalan-jalan ke coffee shop ataupun juga ke jalan-jalanin aja. Makin ini ya, kantongnya makin kering ya kalau harus jalan, belanja-belanja gitu kan ya. Karena kamu bisa healing dengan join di acara Jogja Cultural Wellness Festival, teman berdua. Dan itu juga bukan cuman festival biasa. Konsepnya tuh unik banget di JCWF, teman-teman dua. Ini memadukan antara modern wellness kayak sesi yoga, kemudian meditasi, ada juga sound healingnya yang nanti dipadukan sama kearifan lokal Jogja dan juga tradisi budaya Jawa. Jadi kamu gak cuman nanti olahraga, stretching badan ya, tapi juga merasakan, meresapi filosofi hidup Jawa yang tenang, yang sumeleh ya. Tau gak sumeleh? Apa Mbak Tri? Biasanya join tuh sumeleh tuh gini Mbak. Dan selaras sama algoritmanya alam. Nah bayangin ya, kamu menikmati udara segar Jogja, meditasi, diiringi alunan lembut musik tradisional ataupun sound bed teman berdua, dan ditemani sajian sama jamu-jamu herbal, jamu tradisional. Ini pasti bikin kamu nuansanya adem lagi, tenang lagi gitu teman berdua. Buat kamu yang ngerasa low baterai ya kan, kamu cocok banget join ke acara ini. Kamu bisa siapin matras yoga kamu, luangin waktu sebentar di bulan November mendatang, dan juga kamu bisa rehat sejenak ya dengan recharge energi positifnya. So, kali ini aku juga mau menyapa dulu Kak Tamtam yang udah join. Halo, halo Kakak, dan juga Kak Lara Purnamasari. Boleh loh langsung request lagunya di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin. Kali ini supaya lebih tenang, ada lagu dari Charlie Booth, Young Home. So, let's go join di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau dilihat-lihat dari story-nya teman-temanku, kayaknya mereka udah pada mampir nih di Pasar Lawas Mataram 2026. Pas banget buat kamu yang rindu sama jajanan-jajanan pasar dan juga jajanan-jajanan zaman bahala. Bahala lagi saking lamanya ya. Zaman dulu lawasan teman-teman berdua. Buat kamu yang kangen jajanan zaman dulu kayak kipo, grontol, habis itu ada es gosro. Waduh, ingat momen-momen lawas ya. Pasar Lawas Mataram di kawasan Kota Gede nih hadir menyapa kita lagi teman-teman berdua, dan konsepnya ini vintage banget ya. Bikin serasa terbawa ke Jogja era puluhan tahun lalu. Pas banget, apalagi kalau kamu nanti pakai baju-baju Jawa gitu kan, habis itu foto sama keluarga, pas banget ya kan. By the way, kali ini Kak Taufik digodain yang udah gabung sore Pro 2. Halo Mbak, sore. Yang baru mau pesan makan sambil request lagu ya Mbak. Makan apa nih? Boleh dipap dong. Kalau jam segini nanya makan apa Taufik? Soto apa yang kuah-kuah apa yang garingan? Yang garingan kalau aku lebih ke lotek sih, pas banget. Dan kali ini nih mau taping nih. Kali ini minta dong lagunya Cinnamon siang apa nih? Lagunya Gali dan Ratna. Oke, aku carikan dulu ya. Kak Taufik kan baru aja masuk nih kamu WhatsApp-nya, oke? Aku carikan dulu dan nanti spesial buat kamu. Langsung join aja di 0811-2511-025, langsung request lagunya dan nanti akan aku puterin. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Dua lagu yang udah di request sama Kak Taufik tadi ya, Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati, sama Segara nih, Gali dan juga Ratna. Spesial udah aku puterin buat kamu ya Kak ya. By the way teman berdua, buat kalian para runners pecinta lari, pas banget ini teman berdua ada satu event panggilan buat kamu ya, pecinta olahraga lari. Ada event run namanya Gembiran Loka. Gembiran loh ini, bukan gembira ya, tapi runnya harusnya gembira sih, karena ini jalurnya melintasi rimbunan kebun raya di kebun binatang Gembiran Loka ya teman berdua. Jadi kamu nanti bisa lari sambil menikmati nuansa alam dan juga ada menyaksikan beberapa satwa yang udah ada di sana teman-teman dua. Jadi kamu bisa menikmatinya sambil ini nih, nonton beberapa hewan yang ada di sana. Seru banget kan ya, menikmati nuansa alam yang suara-suara monyet juga. Wah, kalau aku pengen banget sih. Tapi kali ini Kak, oh ada juga yang udah gabung kali, Kak Teo di Magelang. Hai Kak Teo dan juga Kak Taufik. Katanya nungguin berdua, nungguin di stasiun nih, cari makan soto kudus kayaknya enak, Mbak. Tapi kalau udah masuk di peron kayak gini mah susah keluarnya, gak bisa cari soto lagi. Harusnya sotonya dibawa dari rumah ke stasiun gitu. Tim Lotek Kak, kalau misalkan jam segini oke, soto juga bisa masuk. Makasih ya udah diputarkan lagunya Mbak Ajeng, dengerin via RRI Digital, mantap. Thank you Kak Taufik di Godean. Dan kali ini aku mau menyapa dulu Kak Teo di Magelang. Katanya hari ini pekerjaan ataupun keadaan berat akan terasa lebih ringan jika tidak dikerjakan. Oh enggak, maaf ya Kak Teo. Jika kita menjalannya dengan ikhlas maksudnya, bukan dengan keluhan. Nah itu aja ya kata-kata hari ini dari Teo di Magelang. Bukan kok pekerjaan akan menjadi ringan kalau tidak dikerjakan, jangan dong. Itu bukan kata-kata mutiara. Oke, kali ini kita mau menyapa juga ada Karina yang udah gabung. Halo Karina, minta dong aku kangen lagunya yang Tulus, Hati-Hati di Jalan. Oke, pas banget buat teman Pro 2 yang kali ini lagi perjalanan, aku akan puterin satu lagu dari Tulus, Hati-Hati di Jalan. Pokoknya kamu bener-bener hati-hati ya, karena aku khawatir kalau kamu kebut-kebutan. Ya kan, jangan ya dek ya. Hati-hati di jalan, kalau penyiarnya hati-hati ngomongnya karena serak. Iya nih, serak-serak kelebus kalau kata kumah, aduh. Tapi gak apa-apa, yang penting aku bisa menemani kamu di sore ceria kali ini sambil mengkis dua. Mengkis-mengkis ini ya. Ada Tulus, Hati-Hati di Jalan, special for you teman-teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2, pernah gak sih kalian sore-sore kayak gini tiba-tiba kangen banget sama nuansa pedesaan yang asri? Kangen dengar alunan gamelan dari kejauhan atau bahkan kangen mainan gardeng? Kayak aku sore, setiap sore main gardeng tuh mbak. Lihat pemandangan hijau, sawah-sawah ya kan, sama nyemil makanan tradisional yang biasanya dibuat langsung sama ibu-ibu warga desa. Nah, kalau kamu lagi butuh escape ataupun sejenak merasakan nuansa-nuansa lawasan teman berdua, dan tentunya dari hiruk-pikuk kota Yogyakarta ya, ada satu wilayah di utara, di tempatnya di Sleman, Desa Wisata Kadisobo 2 teman berdua, atau populer dengan nama Dewi Kaji. Nah, ini menggelar kembali perhelatan budaya tahunan mereka, namanya Dewi Kaji Culture Festival 2026. Dan event ini tuh benar-benar paket lengkap ya, dan buat kamu pas banget ngerasain hangatnya kearifan lokal. Karena begitu kamu sampai di sana teman berdua, kamu bakal disambut sama satu kirab budaya yang tentunya itu dari warga setempat. Dan semua warga di sana itu akan turun ke jalan memakai pakaian adat Jawa, mengarak gunungan hasil bumi, dan ini satu wujud bentuk rasa syukur. Jadi meriah banget, estetik dan juga tentunya penuh warna karena diabadikan, pas banget diabadikan di story kamu teman berdua. Tapi enggak cuma itu, yang paling ditunggu-tunggu itu tentu saja ada pertunjukan seni rakyat yang energik banget, apalagi kalau kamu nonton ini ya, namanya pentas jadilan. Nah, jadi bunyi saronnya, kendangnya, sama atraksi para penarinya ini pasti bikin kamu terpukau banget teman berdua. Pas banget sama menikmati nuansa yang ada di sana. Tapi kalau kita ngomongin Dewi Kaji Culture Festival 2026, aku jadi ingat di Bantul juga kemarin ada Dewi Kaji Culture, ya mirip nih namanya. Tapi kalau di Bantul itu lebih ke event ikan, event budaya dan juga layangan. Pas banget ya buat kamu yang ingin menikmati Jogja di sore hari, menikmati senja juga, pas banget tuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.

Panggilan jiwa buat kamu para pecinta belanja barang lokal ataupun kamu para pemburu outfit etnik ataupun estetik buat foto-foto ya kan. Sampai kamu yang hunter promo harga miring, mumpung masih di akhir September teman Pro 2, kamu harus banget sih siapin dompet dan juga wishlist kamu dari sekarang, karena di awal bulan nanti ada event yang gak boleh kamu lewatin teman Pro 2. Catat ya, tanggalnya tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 bakal ada perhelatan Expo UMKM Akbar di Pertamina Smexpo Jogja 2026. Ini gak main-main loh teman Pro 2. Karena pameran ini mengumpulkan ratusan produk UMKM unggulan binaan pilihan dari seluruh Indonesia. Jadi bayangin, begitu kamu masuk ke booth pamerannya, kamu bakal disuguhi dengan deretan stand kriya dengan produk kerajinan tangan kelas ekspor, kelas dunia nih ya. Mulai dari dekorasi rumah kayu yang estetik, tas nyaman, dan tentunya yang bisa kamu nikmatin, sampai aksesoris kulit lokal dengan kualitas jempolan pokoknya ya. Buat kamu yang senang tampil berbeza, dan fashion etnik modern ini pas banget buat kamu kelilingi ya, karena di sana banyak banget outer tenun, baju batik casual, sama bergaya streetwear teman berdua. Ini katanya Mbak Niken mau langsung gas ke sana sih. Padahal belum buka, mau kesana aja. Ada juga stand kuliner teman berdua Nusantara ya, yang bisa kamu rasain produk olahan lokal yang rasanya pasti juara banget. Oke, okay? Kak Tamtam jangan lupa kesana ya. Ada Theo juga yang udah gabung, jangan lupa langsung gas kesana. Saya kali ini menemani sore kamu ada lagunya dia, bukan kamu ya, ada EA.

102,5 FM Perudua Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Perudua, buat kamu yang kali ini lagi ngelewatin kawasan 0 km, pas banget kan kalau sore-sore kayak gini foto-foto, apalagi kalau sekarang lagi trendingnya gak cuman foto selfie ya, fotonya ngevideonya pakai ambil dari CCTV. Kayak dipamerin nih loh, aku lagi di titik nol pakai CCTV-nya Jogja. Karena memang bisa ya, kalian bisa akses CCTV Jogja dan abis itu kalian screenshot ya kan, screenshot video abis itu diupload. Wah kayak kece banget nih lagi di Jogja. By the way, kalau kita ngomongin titik nol, ini ada yang namanya Vendable Community Fest 2026 teman-teman. Buat kamu anak nongkrong ya kan, kawasan 0 km,

Theater Museum Benteng Vandenberg lagi ada kolaborasi seru nih teman berdua antar komunitas kreatif Jogja. Selain kamu bisa nanti keliling, tentunya keliling museum dengan taraf modern ya. Di sana juga lagi ada workshop seni, pameran interaktif, dan juga masih ada pasar barang antik lokal teman berdua. Jadi banyak banget agenda yang bisa kamu nikmati di sore kali ini, termasuk tadi ya yang bisa kamu join. Ada juga di Jogja Culture Wellness Festival teman berdua yang kamu harus siapkan nanti sekitar 1 bulan lagi. Jadi pas banget kalau Jogja mah gak ada habisnya bab event ya. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah gabung, Kak Nana. Minta dong Kak lagunya Tokyo Drift. Pas banget sore-sore kayak gini biar tambah semangat. Iya, biasanya kalau Tokyo Drift diminta pagi-pagi ya. Kalau sore biar tambah semangat ya setelah kerja. So ini dia lagunya buat kamu, Kak.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Sore Ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng. Buat kamu pecinta wayang, ya kan, pas banget ini barusan ngomong sinden. Tahu-tahu ada event wayang nih. By the way, kalian pasti nunggu yang namanya WJNC, teman Pro 2, Wayang Jogja Night Carnival. Nah, pas banget nih, kali ini ada satu event yang kalian tunggu-tunggu, yang crash ke-11 ya. Yang ke-11 kali ini WJNC, tentunya kalian bisa menikmatinya, teman Pro 2, karena ini sebagai puncak peringatan HUT Kota Yogyakarta. Dan rencana nih mau berlangsung di tanggal 7 Oktober nanti di kawasan Tugu Jogja. Kalian bakal melihat bagaimana Tugu Jogja ini disulap menjadi apa? Prok-prok-prok. Ayo. Jadi panggung karnaval dong, karena di sana akan jadi panggung karnaval seni jalanan terbesar yang mengusung tema Ganakala Jaya. Wah, ini kalau versi bahasa Indonesia pasti Ganakala Jaya. Kalau bahasa Jawa, Gonokolo Joyo. Jadi yang mana ya? Aku juga penasaran nih. Makanya aku akan menantikan juga bagaimana persiapan dari teman-teman panitia WJNC. WJNC itu kan yang kalian tunggu-tunggu, teman berdua. Terlebih buat kalian para konten kreator Jogja, karena Jogja ini gak ada bisa-bisnya ya, eventnya banyak banget. Dan juga untuk konten kreator Jogja, konten kreator siapapun yang kalau udah tinggal di Jogja pasti akan nyaman banget, karena banyak tema ada juga banyak konten yang akan disuguhkan, ya enggak sih? Sama, aku juga senang kalau di Jogja banyak yang bisa kita liput, banyak yang bisa kita abadikan momennya. Dan kali ini karena Jogja itu indah, pas banget aku mau puterin Kukatakan Dengan Indah dari Noah nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

22 gak terasa ya, matahari sudah mulai terbenam. Dan setelah seharian penuh kita beraktivitas di hari ini, saya kita menenangkan hati dan juga pikiran kita. Dan segera kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk dapat dididik secara baik dan berkelanjutan karena memiliki akal yang sehat serta memiliki tubuh yang sempurna. Allah SWT menjelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Teman Produa yang berbahagia, potensi moral yang ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang memiliki akal yang sehat serta diciptakan oleh Allah semestinya memiliki hati nurani sehingga fitrahnya selalu berbuat kebaikan. Manusia lahir di dunia belum bisa apa-apa meskipun diberikan modal akal, indera, dan hati. Selanjutnya, dengan interaksi lingkungan sedikit demi sedikit dapat mentransfer informasi-informasi pengetahuan yang Allah tegaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada ayat ini, apa yang ditangkap oleh indera manusia, khususnya pendengaran as-sam dan penglihatan al-absor, dipahami dan dicamkan oleh hati nurani, merupakan hasil belajar yang didapat manusia dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka kemudian manusia diberikan potensi intelektual, fungsinya untuk berpikir, mengambil keputusan, dan berkarya secara kreatif dalam kehidupan ini agar memiliki kebudayaan, berbudaya, melebihi sifat naluriah seperti pada hewan. Nabi Adam alaihissalam dapat menyebutkan nama-nama benda di sekelilingnya sebagai tanda kecerdasan yang dimiliki. Hal ini tidak mampu dilakukan oleh malaikat sekalipun ketika itu sebagaimana tergambar pada rangkaian penciptaannya. Maka jamaah atau kemudian pendengar Produa sekalian, kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh kualitas jasmani dan rohani. Keduanya menjalin sinergi yang membangun kehidupan secara dinamis, tahap demi tahap. Semoga kita diberikan sehat jasmani dan rohani dan diberikan akal yang sehat. Nasr minallah wa fatun qurib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Ntar telat lo.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone, dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakoran

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kalian yang tentunya berkewajiban menjalankannya, teman berdua. By the way, kali ini kita akan tentunya gak ada jamu dulu ya. Untuk spesial hari ini, edisi hari ini, kita terpaksa tidak ada jamu nih, teman berdua. Tapi tenang aja, kali ini kita akan dengerin nanti ya untuk acara Bintang Radio Indonesia di tingkat Korwil. Jadi tenang aja, buat kalian masih bisa ada request lagu, masih ada waktu 10 menit. Dan kali ini ada yang request nih, yang udah jauh di sana, saking jauhnya di depan persis di depan persis ruang studio, minta lagunya Melly Goeslaw yang kali ini akan aku puterin Aidu dan juga kakakku Kak Bayu di Godean. Halo kakak, minta dong kali ini lagunya Bruno Mars yang When I Was Your Man. Oke, kalau gitu masih ada waktu buat kalian karena gak ada segmennya jamu, dua request lagu aku puterin.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bintang Radio Indonesia gelaran RRI yang selalu kita tunggu-tunggu tiap tahunnya, kini sudah memasuki babak yang makin seru ya. Dan kompetisi di tingkat Korwil sedang berlangsung tentunya. Dan sesaat lagi, kali ini ada bisikan ya, hasil seleksi tahap 1 bintang Radio Indonesia yang tahun ini ya 2026. Untuk itu kita akan dengarkan bersama-sama. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Kini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio RRI.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sia-Sia.

serta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu di Sore Ceria kali ini. Udah kita dengerin seleksi tahap 1 Karwil Bintang Radio Indonesia 2026. Dan masih ada sekitar waktu 10 menit lagi, teman Pro 2. Dan udah ada yang minta lagu nih ya, masih request karena hari ini pas gak ada jamu. Minta dong kak, minta lagunya Ariana Grande yang One Last Time. Oke, okay, di last time terakhir kali ini pas banget ya, satu lagu ready buat Kak Uki yang udah request juga. So ini dia lagunya.

Ardito Pramono, teman berdua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, nanti kalian tambahkan sendiri ya. By the way, ini jadi satu lagu penutup kita kali ini, perjumpaan kita di Sore Ceria, teman berdua. Thank you menternun sangat yang udah nemenin aku di Sore Ceria. Dan kali ini aku Safira aja harus pamit dulu, teman berdua. Nanti kamu akan ditemani untuk malam Selasa. Kamu malsel ya, bukan maleming. Malsel, kamu akan ditemani oleh Kak Abi yang udah ready kali ini di Studio Pro 2 Jogja. So kali ini aku Safira aja pamit dulu. Dengerin terus Pro 2 Jogja ya. So bye bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 28 September 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Peringatan Disnatalis ke-75 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Gedung Profesor Haji Muhammad Amin Abdullah Senin hari ini menjadi momentum untuk menghimpun harapan setelah berbagai capaian prestisius yang diraih selama ini. Perayaan Disnatalis ini dimanfaatkan Civitas Akademika dan institusi mitra untuk melakukan refleksi sekaligus menatap arah pengembangan UIN Sunan Kalijaga pada masa mendatang. Rektor UIN Sunan Kalijaga Nur Haidi Hasan menyampaikan harapan agar momentum kali ini menjadi pijakan untuk membangun kampus masa depan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bantul yang telah menerjunkan tim untuk mengambil sampel air laut di Pantai Cangkring. Hal itu berdasarkan adanya dugaan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pembuangan tambak udang. Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya tim penguji diterjunkan pada Kamis lalu. Yang menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari sumber bau tidak sedap tersebut, pasalnya hasil uji laboratorium baru akan keluar setelah 10 hari ke depan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, kebakaran terjadi di sebuah warmindo yang berlokasi di Karang Jati Wetan, Sinduadi, Melati, Sleman, Senin hari ini. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Komandan Regu 1 Pemadam Kebakaran Sleman, Bayu Ibrahim Aji menjelaskan, api menyambar dua ruko kebakaran diduga berawal dari kebocoran gas LPG di dapur warmindo. Menurut Bayu, karyawan warmindo sebelumnya telah mencium bau gas. Warga sekitar pun sempat memperingatkan karyawan sebelum terjadi ledakan. Akibat ledakan tersebut, seorang karyawan terpental ke arah warung, 3 orang karyawan mengalami luka bakar dalam kejadian tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat edisi malam ini 28 September 2026 yang juga disiarkan relay oleh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ 2. Karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai,
0: halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay,
0: congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya? Apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah? Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu pasti. Anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya?
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay, pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi
1: seru.
0: Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke, Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: okay. Perdana. Gimana rasanya setelah, ya yeah, it's been a while kamu berarti gak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sigia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh, ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. Keren keren keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya bener. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral. Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh,
1: kayak,
0: yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage itu beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke.
1: Dan aku bisa
0: nih,
1: best banget emang.
0: The best Kamga.
1: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini Rana aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih? Coba nyanyi bagian ini. Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicia sudah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Aditya. Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar, Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling, wah Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama
0: Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa beliau?
1: Karena, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly. Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Runs? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey, juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar Van Rans tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Rans-nya. Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi di slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Kalian selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: Renungan apa namanya, yoga bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam
0: 5. Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya,
1: benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai di situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener.
1: Gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
1: Ke-trigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2. Bye-bye.

92 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam. Kabar baik mudah-mudahan di sana ya. Suryo Abimaruf on the mic kali ini kembali menemani kamu. Panjenengan sedoyo untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi malam hari ini teman Pro 2 di tanggal 28 September 2026. Selanjutnya persiapan teman Pro 2 untuk kita masuk di segmen ngobrol bareng, nanti akan kita live jam setengah 9 malam yang juga live YouTube teman Pro 2 di akun RRI Jogja Official.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. My Chemical Romance, teman Pro 2, I Don't Love You menemani kamu malam ini ya. Persiapan selanjutnya seperti tadi yang sudah aku highlight, teman Pro 2, 8:30 nanti kita akan ngobrol barengan psikolog malam hari ini, karena kita akan mencoba untuk menemani kamu yang mungkin pengen curhat, pengen berbagi cerita atau juga berkonsultasi, karena nanti kita akan ngobrol bareng setelah ini ya. Temanya menarik tentunya, relate dengan anak muda yang juga kamu bisa aktif untuk berpartisipasi, teman Pro 2. Di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, nomornya masih sama di 0811 251 1025. Temanya APB malam hari ini. Yes, aku spill ya, tema kita malam hari ini, teman Pro 2, adalah terkait dengan ketika berita duka datang bertubi-tubi, kita peduli tapi kita juga bisa lelah, atau compassion fatigue, teman Pro 2. Bersama Kak Chania Mutia, SPSI MPSI psikolog dari klinik RSYI atau RSIE PDHI Yogyakarta, yang juga menjadi founder at Ruang Rangkul. Kamu boleh gabung, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 FM malam ini sampai dengan jam 9 ya. WhatsAppnya masih sama. Sekali lagi aku spill, di save aja nomornya, teman Pro 2. Siapa tahu sewaktu-waktu kamu butuh untuk curhat atau juga request lagu, 0811 251 1025.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Prodwe Indo Hit persembahan 102,5 FM Prodwe Jogja.
3: Teman Prodwe, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Prodwe Indo Hits 20 lagu paling hits di Prodwe FM Jogja. Selamat untuk Tulus Teki.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro, kita live lagi kali ini teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Jogja di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini. Tentunya aku gak sendirian seperti yang sudah aku highlight teman Pro 2. Kita sudah terhubung bersama partner siaranku yang sudah terhubung bersama kita jarak jauh. Kali ini ada Kak Chania Mutia, psikolog kita malam hari ini. Kita sapa beliau, selamat malam Kak Chania. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Chania. Mungkin bisa di unmute dulu Kak Chania.
1: Lalu lupa nah, Mas Ambi. Waalaikumsalam Mas Ambi. Selamat malam teman Pro 2.
0: Selamat malam Kak Chania. Salam sehat selalu ya Kak Chania. Malam hari ini kita akan mengajak teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol nih Kak Chania. Mudah-mudahan bukan hanya kita berdua aja ngobrol, tapi teman Pro 2 yang ada di rumah juga bisa ikutan gabung, bertanya atau juga sharing tentang tema kita malam hari ini atau juga tema lain di dunia psikologi kali ini. Tema kita malam ini teman Pro 2 bersama Kak Chania Mutia, MPSI psikolog, yaitu terkait dengan ketika berita duka datang bertubi-tubi, kita peduli tapi kita juga bisa lelah. Ada istilahnya, istilahnya apa ya Kak Chania itu? Saya lupa.
1: Betul Mas Abi, istilahnya compassion fatigue, walaupun compassion fatigue itu biasanya digunakan untuk pekerja-pekerja yang bersinggungan langsung sama manusia gitu Mas Abi biasanya.
0: Gitu ya, tapi ini juga berlaku umum nih kalau untuk kalau kita kaitkan dengan tema kita malam ini Kak Chania.
1: Kalau kita orang pada umumnya gitu baca berita gimana? Mungkin lebih ke burnout, baca informasi banyak banget apalagi belakangan ini sangat cepat ya Mas Abi ya, perputaran pemberitaan dan lain-lain yang cukup banyak kesedihan dan lain-lain ya Mas Abi kayaknya.
0: Oke, itu dia. Teman Pro 2, kalau misalnya pengen gabung boleh ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Tema kita malam hari ini terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Chania Mutia nih. Ketika berita duka datang bertubi-tubi kita peduli tapi kita juga bisa masalah burnout ya kalau bisa bahasa umumnya ya Kak Chania ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita malam ini yaitu ketika berita duka datang bertubi-tubi, gimana nih kita memahaminya Kak Chania?
1: Iya nih Mas Abi, belakangan ini tuh banyak banget berita duka ya Mas Abi ya, yang muncul mulai dari kejadian kebakaran hutan, nggak sih Mas Abi? Terus habis itu ada kapal juga tenggelam kemarin, terus juga belum lagi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat tidak pro dengan rakyat dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu mah kita baca berita lewat koran mungkin ya Mas Abi, tapi kalau teman Pro 2 menyadari sekarang kita buka Instagram aja tuh udah berita. Ntar buka di thread juga ketemunya berita yang sama. Bener. Nanti buka Twitter juga sama. Jadi lama-lama kita mengalami kelelahan gitu Mas Abi. Karena udah terlalu banyak informasi yang masuk gitu.
0: Oke, berarti kalau kita memahami hal ini, kita mulai untuk reduce-nya seperti apa nih? Kasiannya.
1: Mungkin kita bisa mengalami dari orang-orang yang bekerja berada di ranah yang harus berinteraksi dengan manusia dan dengan penderitaan itu merasakan sangat kelelahan gitu ya Mas Abi. Kita yang sebenarnya gak kerja di bidang itu sih, tapi kita membaca berita itu tuh kayak kita tuh terkuras gitu secara emosi. Apalagi mungkin kita buka beritanya pas kita lagi gak baik-baik aja nih Mas Abi. Wah, langsung jadi double-double. Makanya teman Pro 2 mungkin pernah merasakan, iya Kak aku tuh nonton satu berita, nonton satu video lucu aja bisa sampai ketawa yang terpingkal-pingkal, bisa sampai ngik-ngik. Padahal itu lucunya cuma dikit. Atau kita baca satu berita gitu yang mungkin beritanya sedih, tapi kita bisa nangis atau bisa kepikirannya berhari-hari gitu Mas Awi. Jadi kelelahannya jadi mirip ya sama orang-orang yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami penderitaan gitu.
0: Apakah gitu ini juga berlaku untuk anak muda nih? Karena kan kalau kita bicara soal anak muda nih kan, anak muda nih penuh dengan dinamikanya. Bagaimana kita memahami sebagai anak muda untuk bisa menyesuaikan diri dengan fenomena ini Kak
1: Chania? Bener banget sih Mas Abi, apalagi anak muda itu cenderung peduli gitu ya Mas Abi. Iya. Jadi biasanya kita bisa berempati terhadap penderitaan orang lain. Tapi ada sampai di satu momen kita tuh peduli, tapi kita tuh gak tahu kita bisa ngapain gitu kan. Dengan jiwa muda kita kan pasti kita ngerasa kita punya banyak energi ya Mas Abi. Kayak kemarin sempat ada polemik kan waktu Maudy Ayunda nge-share. Mas Abi pernah sempat baca gak sih, sempat lihat gak sih
0: gimana, Maudy Ayunda
1: sempat cerita kalau misalkan kita udah capek sama berita-berita yang terdengar di sekitaran kita, kebijakan yang gak pro sama rakyat dan lain sebagainya, kita boleh loh melakukan mindfulness gitu. Mindful dengan cara ya kita
0: Ah,
1: gak apa-apa
0: iya.
1: untuk sesekali tidak mendengarkan
0: Berita
1: berita-berita itu
0: buruk,
1: gitu-gitu loh
0: iya.
1: Mas.
0: Mindfulness in the age of bad news, ya.
1: Betul, betul banget Mas Abi. Cuman memang ya itu jadi pro dan kontra ya. Beberapa orang ngelihatnya kok kamu tone deaf banget, karena ini itu sebenarnya Indonesia sedang tidak baik-baik aja dan sangat butuh pergerakan dari anak muda gitu. Kenapa anak mudanya ngajakin untuk mindfulness? Jadi kan nggak tepat. Tapi sebenarnya yang mau dibilang sama Modi, mungkin ya aku mau bayangin dia mau bilang ya kalau udah terlalu banyak informasi yang masuk, kita udah mencoba melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa, ya mau nggak mau mungkin kita butuh jeda dulu. Jadi kayak jeda itu bukan berarti kita berhenti sama sekali tidak melakukan pergerakan ya Mas Abi, tapi kita berhenti dulu ngisi amunisi, mempersiapkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ke depannya. Jadi kalau kayak anak muda tadi dengan energi yang sangat banyak, dengan kepekaan yang luar biasa ya Mas Abi ya, simpatinya luar biasa, empatinya luar biasa, kita juga harus memahami bahwa kita punya keterbatasan gitu. Misalnya Mas Abi, kayak kemarin itu ada berita tentang kebakaran hutan gitu ya. Ya yang kita inginkan adalah misal presiden turun tangan untuk bilang ini adalah bencana besar sehingga dari luar negeri akan datang untuk kasih bantuan gitu kan. Atau presiden mengambil apa ya tindakan bahwa ini tuh punyanya siapa lahannya, nanti mereka akan disidang dan sebagainya gitu kan. Tapi kan ternyata ya yang namanya pemerintah dan sebagainya, ada politik dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan. Nah, karena itu sudah di luar kuasa kita, akhirnya kita cuma fokus apa yang kita bisa kendalikan. Mungkin yang bisa kita kendalikan, di kondisi itu ada nggak sih misalkan NGO-NGO yang mengumpulkan donasi-donasi dari warga untuk disalurkan ke tempat-tempat yang terdampak kayak gitu. Jadi daripada kita fokus ke langkah yang besar banget dan kita nggak tahu hasilnya gimana, ya kita coba dari langkah kecil itu, bertindak dari apa yang kita bisa kontrol gitu Mas Abi.
0: Adi udah bergabung kali ini Kak Chania di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 yang udah bergabung malam ini dan juga berinteraksi langsung menanggapi terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Dari Martini, bagaimana caranya Kak Chania untuk menyikapi perasaan kita yang bertubi-tubi harus mengalah dengan satu hal yang mungkin kurang berkenan? Jadi hati ini rasanya lelah, pengen jerit sekuat-kuatnya. Mohon penjelasannya Kak Chania, terima kasih.
1: Oke, terima kasih sekali Kak Martini pertanyaannya. Jadi udah capek gitu ya. Capeknya ngapain tadi Mas Abi? Capek mengalah ya Mas Abi ya. Ya kalau gitu jangan mengalah gitu. Jadi ketika kita ada di satu momen yang kita ngerasa kok kita ngalah terus-terusan ya. Nah tugas kita tuh berhenti dulu sih Mas Abi sebenarnya. Berhenti napas dulu. Tarik napas, sembusin, tenangin diri dulu. Kenapa sih? Kenapa aku Kak Martini lagi ngerasa selalu mengalah gitu? Emang ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Oh iya, ternyata aku ngerasa dalam hubungan ini tuh cuman aku yang banyak berjuang. Pasangan tuh gue banyak berjuang. Misalkan seperti itu. Oke, aku ngerasa gak mampu, aku ngerasa capek banget, karena ternyata manusia itu punya batas ya Mas Ambi ya. Batas kesabaran, karena memang sebenarnya yang paling ideal bukan memendam semuanya sendiri untuk kita berusaha sabar, tapi yang harus dilakukan adalah memproses perasaan itu jadi tindakan Mas Ambi. Kalau misalkan kita ngerasa kita tuh gak suka ya dijemput sama pasangan kita telatnya 10 menit, yang harus kita lakukan adalah komunikasi, sampaikan. Aku gak mau ya kamu datang telat 10 menit, boleh gak besok-besok datangnya tepat waktu ya gitu. Jadi ada tindakan yang dilakukan, bukan mengalah. Karena kalau kita mengalah terus-terusan, nanti kita akan bilang aku tuh udah berjuang loh. Padahal orang lain juga udah berjuang, cuman gak bilang-bilang aja gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah mulai sekarang berani untuk komunikasi asertif, walaupun itu pahit.
0: Menarik banget nih teman Pro 2, ternyata relate juga ya dengan hal yang apapun sering kita rasakan, khususnya untuk anak muda teman Pro 2. Yang lain boleh gabung juga di WhatsApp yang sama 0811-251-1025. Kak Chania, kita break satu lagu ya Kak Chania ya.
1: Siap Mas Abi.
0: Nanti kita akan balik lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, masih menerima untuk yang pengen bergabung teman Pro 2. Tema kita malam hari ini bersama Kak Chania Mutia di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja masih akan kita bahas sampai dengan jam 9 malam nanti. Ketika berita duka datang bertubi-tubi, kita peduli tapi kita juga bisa lelah. Di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 8 Pro 2, kita lanjutin lagi pertanyaan kita malam hari ini. Tentunya yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, matur nuwun sangat ya. Masih bersama Kak Chania Mutia kali ini, 8 Pro 2 psikolog kita yang sudah mengantemani kita sedari tadi jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam hari ini. Kita juga live YouTube 8 Pro 2, live YouTube kita di audiovisual RRI Jogja Official untuk akunnya. Kak Chania masih di sana ya Kak Chania?
1: Masih Mas Abi.
0: Oke, matur nuwun Kak Chania. Mak Chania, kita akan lanjutkan lagi tema kita malam hari ini, yaitu bagaimana ketika berita duka datang bertubi-tubi, bagaimana menyikapinya ya. Ada yang udah bergabung juga nih Kak Chania di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Ketika berita duka datang bertubi, masyarakat sering mengalami yang namanya anxiety. Nah, atau kelelahan emosional. Bagaimana cara kita untuk menyaring informasi ini tanpa kehilangan rasa empati, Kak Chania?
1: Oke, Mas Abi. Yang perlu kita pahami, berita-berita yang kita dapatkan di digital itu adalah dunia, apa ya Mas Abi, dunia maya ya Mas Abi. Kita tetap harus hidup di dunia nyata ya teman-teman ya. Biar kita nggak mengalami kecemasan, kita nggak sampai ke kecenderungan kelelahan ke arah compassion fatigue tadi itu, yang kita harus lakukan adalah lakukan dengan secukupnya. Kalau misal teman Pro 2 hari ini, aku akan mendedikasikan 20 menit untuk baca berita. Setelah baca berita 20 menit, teman Pro 2 harus kembali ke dunia nyata gitu ya Mas Abi. Ya. Kembali cuci piring, kembali masak, kembali belajar dan lain sebagainya. Jadi buka berita itu harus dibatasin pun. Sumber beritanya harus yang terpercaya ya Mas Abi ya. Karena kadang-kadang kita dapat sumber berita yang gak terpercaya malah jadinya gosip, bukan jadinya belajar gitu ya Mas Abi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau misalkan teman Pro 2 sudah baca berita, teman Pro 2 merasakan gak nyaman dalam diri, teman Pro 2 boleh berhenti dulu, napas dulu, peluk diri teman Pro 2, oh aku tuh merasa sedih karena kemarin ada kapal tenggelam misalkan seperti itu. Apa yang kira-kira bisa aku lakukan untuk membantu korban gitu ya Mas Ambi. Karena kadang kita baca berita, beritanya tentang orang lain, tapi di situ ada anak, di situ ada perempuan, ada laki-laki dan sebagainya. Kita kadang-kadang tuh jadi terlalu internalisasi Mas. Jangan-jangan kalau itu suatu hari terjadi ke keluarga kita gimana gitu ya gak sih Mas Ambi. Jadi memang perlu banget dibatasin. Jadi tadi misalkan kita baca berita tentang kapal tenggelam, di sana ada anak, di sana ada seorang ibu, seorang ayah dan sebagainya, dan kita merasa sedih, kita boleh mengambil tindakan ya Mas Abi ya, tindakannya dengan tadi mungkin kita bisa membantu dengan mengirimkan uang atau apapun lah gitu, bentuk bantuan yang nyata walaupun itu sederhana gitu. Baik. Mas Abi,
0: ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Iqbal di Denggung kali ini, pengen bergabung dan bertanya, bagaimana caranya yang terbaik agar kita ini bisa mengolah rasa sedih dan cemas yang datang terus-menerus agar tidak berdampak buruk terhadap kesehatan mental kita?
1: Oke, kalau rasa sedih itu datang, wajar banget Mas Ambi. Tapi kalau sedih itu datangnya berturut-turut, terus-terusan, bikin kita gak nyaman, kita udah harus banget datang ke psikolog atau psikiater. Cemas juga sama. Jadi Mas Abi, kalau kita ngomongin orang normal pada umumnya gitu ya, dia merasa sedih. Misal dia sedih nih gara-gara patah hati. Sedihnya seminggu, tapi abis itu dia akan bangkit lagi. Tapi kalau ternyata sedihnya itu gak cuma seminggu, sampai sebulan, tiap hari nangis. Berarti kan ada sesuatu nih. Sama kayak orang cemas, dia merasakan cemas karena dia mau ujian. Kalau cemasnya cuma seminggu, menjelang ujian nih wajar, tapi kalau cemasnya udah dari sebulan sebelum ujian, nah ini udah mulai tanda-tanda, jangan-jangan gak cuma cemas, jangan-jangan udah sampai ke gangguan cemas, jangan-jangan sedih itu bukan cuma sedih, udah sampai ke gejala depresi gitu. Jadi kita juga harus melihat ke dalam diri, kalau misalkan itu kayaknya udah terlalu lama, apalagi kita ngerasainnya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita harus banget cari bantuan profesional. Kalau sifatnya hanya datang, nanti abis itu teman Pro 2 happy lagi, marah, jadi emosinya itu banyak gitu, beragam ya. Ketika merasakan emosi yang gak nyaman, gak apa-apa, berhenti, napas dulu, tarik napas, sembuskan, oke. Chan, kamu lagi cemas ya karena mau ujian. Gak apa-apa kok, wajar banget cemas kamu datang. Cemas, kamu tuh datang mau bilang apa sih ke aku? Aku mau bilang kalau kamu gak belajar nanti kamu remedial. Gitu. Makasih ya cemas. Abis itu kita bertindak nih Mas Abi. Karena cuman merasakan atau cuman berpikir aja, kalau gak ada tindakannya tetap aja gak akan ada perubahannya gak sih?
0: Baik. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Bayu di Godean. Kak, pengen tanya dong sama narsumnya, apakah seseorang yang berhati baik memang bisa berubah menjadi jahat secara permanen, atau itu sekedar bentuk pertahanan diri yang ekstrim setelah terlalu sering dikecewakan?
1: Bisa jadi sih Mas Abi. Mungkin aku masih perlu belajar banyak sih tentang hal ini gitu. Kalau sebutannya tadi apa? Coping mechanism, cara mempertahankan dirinya, dia akan mengubah sifatnya. Tapi aku juga nggak tahu sih Mas Abi, karena pada dasarnya semua manusia itu katanya baik ya. Tapi ya tetap ada sisi-sisi dalam dirinya yang mungkin ketika terpantik dia kecewa, dia berubah 180 derajat gitu kan maksudnya ya Mas Abi ya. Ya mungkin sih, tapi ya untuk mencegah hal itu yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk berani komunikasi. Kalau teman Pro 2 merasa kecewa dari kejadian pertama kali yang dia lakukan, katakan, Mas Abi aku kecewa banget nih pas kita siaran tadi, kok siarannya cuma 30 menit sih, harusnya 2 jam gitu. Nah ketika saya sudah sampaikan ke Mas Abi, saya kan ngerasa lega nih Mas Abi. Besok Mas Abi mau berubah jadi 2 jam, ya syukur, enggak juga enggak apa-apa, yang penting aku udah lega. Tapi bayangkan kalau aku enggak bilang sama Mas Abi, terus ada kejadian berikutnya, Mas Abi bikin aku kecewa lagi, terus kecewa lagi, kecewa lagi. Jangan-jangan kecewa itu terjadi teh karena ekspektasi kita sendiri, ya enggak sih Mas Abi?
0: Betul.
1: Ekspektasinya tinggi banget, kenyataannya enggak sesuai nih. Sementara orang lain itu bukan dukun ya teman berdua. Kalau kita enggak bicara, orang lain enggak akan pernah tahu. Kita cuma mikir, duh aku pengen banget disayang-sayang sama suamiku. Tapi kita enggak bilang ke suami kalau kita merasa disayang tuh dengan dipeluk, ya dia nggak akan pernah meluk kita lah gitu. Jadi kita menanamkan mindset di dalam kepala kita bahwa kalau kita mau sesuatu katakan, walaupun rasanya sulit ya tetap harus dikatakan, biar apa, biar kita nggak kecewa gitu.
0: Oke, baik, ada lagi pertanyaan satu lagi Kak Chania. Pertanyaannya no name kali ini, digitalnya 2831. Di tengah situasi yang syarat akan kabar duka atau juga berita yang kurang enakin di media sosial atau juga di sumber lainnya, apa hal yang perlu kita lakukan agar menjadi pesan penyemangat yang biasanya membuat kita tetap bisa bertahan dan juga optimis ke depannya?
1: Wah, apa ya yang bisa bikin kita bertahan dan optimis ke depannya? Mungkin kita perlu mengingat banyak banget kejadian-kejadian berat yang udah kita lewatin. Banyak banget kejadian yang berat, bukan cuma kita lewatin tapi seluruh warga Indonesia ini lewatin gitu. Toh semua kejadian itu tuh bisa berlalu sih sebenarnya Mas MP. Jadi ketika teman Pro 2 lagi sedih, putus cinta, nilainya jelek, lagi ngerasa gak nyaman, teman Pro 2 boleh bilang ke dalam diri sendiri, Chan ini tuh berat, gak apa-apa kita lewatin pelan-pelan, ini juga akan berlalu kok gitu. Karena kalau kita mikirnya itu akan berlalu kan, kita akan mengarah ke, okay, kita akan optimis nih. Karena habis ada badai, nanti juga akan ada tenang kok gitu. Ada matahari, habis itu ada pelangi dan lain-lain. Mungkin gitu sih Mas Abi, semoga menjawab.
0: Iya, terima kasih banget nih Kak Chania untuk waktunya malam hari ini. Sekaligus penutup Kak Chania untuk melengkapi, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Okay, teman Pro 2, di banyaknya banjir informasi sekarang ya, khususnya berita-berita, karena banyak banget hal-hal yang lagi menyedihkan. Saya sangat berharap teman Pro 2 lebih bijak gitu ya. Bijak menentukan kapan sih harus menggunakan sosial media. Bijak untuk tetap peduli dengan tetap mengambil satu langkah ya teman Pro 2 ya. Langkah kecil, konsisten yang bisa membantu orang-orang lain gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa kesehatan mentalnya teman Pro 2 itu jauh lebih penting dari segalanya. Karena kalau kita udah stres, kita lagi ngerasa cemas dan lain sebagainya, kita gak bisa beraktivitas ya Mas Abi ya. Dan itu sangat berdampak gitu. Jadi sebelum jaga orang sekitar, pastikan teman Pro 2 menjaga dirinya teman Pro 2 sendiri. Gitu Mas Abi.
0: Matur nuwun sangat Kak Chania Mutia SPSM, psikolog. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan menurut juga untuk yang sudah bergabung ya, 2122 Jogja di 0811-251-1025. Kak Chania Mutia bersama kita dari psikolog klinik RSI PDHI Yogyakarta, juga founder at Rumah Rangkul. Sekali lagi matur nuwun Kak Chania, sehat selalu, selamat untuk keluarga Kak Chania.
1: Terima kasih sekali, terima kasih teman Pro 2.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat.
0: Teman Pro 2, kita udah bahas dengan tema kita malam ini, ketika berita duka datang bertubi-tubi kita peduli atau tetap kita, tapi kita juga bisa lelah ya. Bersama Kak Chania tadi di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja. Selain ini aku akan kembali lagi untuk menemani panjenengan di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. James Arthur, teman Pro 2, celebrate menyapa buat kamu teman Pro 2 yang memang pas hari ini merayakan sebuah kebahagiaan bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta di sana. Ikut bahagia tentunya dari studio Pro 2 FM Jogja. Yang lain yang pengen berbagi kebahagiaan juga bisa bercerita di cerita penghantar tidur teman Pro 2 di penghujung hari kali ini 28 September 2026. Bernadia, tadi udah kita dengerin Rabun Jauh dan juga ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Selanjutnya kita ke hits Indonesia lagi teman Pro 2. Ada lagu dari Gea Indrawari diambil dari album yang sama bersama satu hits yang berjudul Daun-daun. Selanjutnya di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
1: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
0: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
1: Kalau selingan doang sih gak apa-apa, asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
0: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
1: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
0: Sounds good.
1: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Satu Hits milihnya Coldplay, Color Turan, menemani kita malam ini teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 malam hari ini menyapa juga untuk Bayu yang udah bergabung tadi ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Boleh gabung lagi teman Pro 2 yang lain dengan hits yang sama, Indonesia Manca Medium Slow beatnya ya. Aku tunggu ya, sampai dengan jam 11 malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Meri, ada siapa ya yang dulu? Nah, lalu yang sekarang, oh dia Buning, Nikang. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa itu paling channelnya paling terdengar paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81 ini, kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
4: Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kolaborasi Fanny Sugi bersama Herua, teman Produ, menemani kita akhirnya di Jogja Lantai 2. Pas banget nih, someone yang ada di Jogja Lantai 2 menyapa kita malam ini melalui WhatsApp di Produ FM 0811-251-1025. Tiba-tiba ada notis dari Kak Tri di Pelayan. Malam Mas Abi, request Lady Gaga Remember Us This Way sama lagunya Ardito Pramono. Lady Gaga, Remember ya. Kita coba siapkan untuk menemani kamu, teman Produ 2, yang masih nyaman dengan lagu-lagu enak di Produ 2 FM Jogja. Yes, Lady Gaga sudah aku temukan, teman Produ 2. Langsung aja kita dengerin bareng selanjutnya. Spesial buat Kak Tri yang baru bangun, tapi gak telat kayak kemarin kan. Tiba-tiba cuma ke bagian pamitan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Roda 2, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

0: Pro 2 FM Jogja memainkan lagunya Ardito Pramono, teman Pro 2, lagu yang di request. Terima kasih untuk bantuannya. Akhirnya aku mainkan lagu yang kamu tunggu ya. Di 10 menit dari jam 10 malam, teman Pro 2 bersama Pro 2 FM Jogja. Menyapa untuk yang request lagunya Adele, Easy On Me. Selamat malam untuk Septian yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Halo Kak Tina, siap untuk lagu kamu, kita dengerin bareng. Sambil yang lain juga boleh request lagu sekaligus bergabung di WhatsApp Pro 2 FM untuk menceritakan suasana hari ini di Cerita Penghantar Tidur. Bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus Teh Hija.

Hit me with the do do do da da da da da da da da da da. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Masih dengan semangat Hari Radio di bulan Radio Teman Pro 2 bulan September yang sebentar lagi mau berakhir ya. Dan persiapan juga masuk di bulan Oktober Teman Pro 2. Harapannya apa nih? Mungkin sebagian besar berharap segera hujan Teman Pro 2 karena banyak yang mungkin sudah mengalami dampak dari musim kemarau tahun ini. Namun mudah-mudahan ini tidak terlalu lama Teman Pro 2 ya. Kita bisa menghirup kembali udara segar saat hujan mengguyuri Yogyakarta. Mana-mana kamu juga yang lagi merasa sumuk di sana, aku temani dengan lagu-lagu medium slow ya. Kalau memang kamu punya lagu yang kamu pengen dengerin bareng penyiar Pro 2 FM Jogja dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam hari ini, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini. Indonesia Manca yang beatnya medium slow. Kayak tadi lagunya Andi Rianto yang berkolaborasi dengan Nicky Baker yang Sumpah Mati. Dan juga tadi ada Sam Smith featuring Logic yang Pray. Doa apapun kamu malam hari ini kita aminin bareng ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Amin.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Rem Laudi teman berdua, Iqro udah kita dengerin bareng ya. Di jam 11 malam saatnya aku untuk transisi ke segmen selanjutnya Jazz Music sampai dengan jam 12 malam. Aku pamitan teman berdua bersama Prodo FM Jogja untuk edisi malam ini 28 September 2026. Dari Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal

tinggal di kawasan rawan bencana. Aparat di jajaran Satlak PB dan LSM serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM,

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
3: Wuh, followersnya banyak banget sis.
2: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
3: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
2: Emang gimana? Aku nyimak nih.
3: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
2: Gratisan gitu?
3: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
2: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis?
3: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
2: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek,

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Nama Pro2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat datang kembali Bebang Broadway Jogja, tuan terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway. Hai, seperti biasa Niken temenin kamu pagi hari ini di sepadan selamat pagi teman Broadway. Sampai nanti jam 10 pagi ya, aku bakal nemenin kamu. Hari ini pastinya gak cuman ada sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada sampai siang, ada sore ceria, dan pastinya ada jaga malam. Jangan galau malam-malam buat nemenin kamu istirahat teman Broadway. Pokoknya Broadway Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. So, mungkin sekarang kita bisa awalin dulu dengan non-stop music di jazz musiknya Broadway Jogja. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 pagi pastinya di sepada. Selamat pagi, teman Broadway.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, semoga tetap dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Nah, pada kesempatan kali ini, dia akan sedikit bercerita tentang ada pergaulan atau lebih spesifiknya bagaimana kita sebagai anak muda untuk menahan rasa cinta kita, gejolak asmara dalam diri kita untuk tetap menjadi hal-hal yang positif dan tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk seperti zina. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Teman-teman, ayat ini sering kali kita dengar gitu ya. Entah itu dari masa sekolah SMP, SMA ataupun di kajian-kajian, ayat ini sering sekali disebut-sebut gitu. Nah, sebenarnya maknanya itu sebagaimana? Jadi, dalam ayat ini jelas disebutkan kalau mendekati zina saja tidak boleh. Nah, yang disebut dengan mendekati zina itu yang bagaimana? Ya contohnya yaitu pacaran. Dimana pada zaman saat ini pacaran itu dianggap sebagai solusi ketika seseorang jatuh cinta. Ada sebagai bentuk untuk mengekspresikan cinta yaitu melalui pacaran. Padahal jelas dalam Islam pacaran itu tidak diperbolehkan lah teman-teman gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana kita sebagai anak muda bisa terhindar dari pacaran? Kita bisa mengekspresikan gejolak asmara, bisa mengekspresikan cinta kita, tetapi tetap dalam hal-hal yang positif. Nah, jawabannya itu simple teman-teman, yaitu dengan menahan diri. Atau istilah kerennya itu, cinta dalam diam. Boleh kita jatuh cinta atau mengagumi lawan jenis, boleh, tetapi ditahan dulu gitu. Ibaratnya tuh cinta dalam diam. Nah, ngomongin tentang cinta dalam diam, ada sebuah kisah yang sangat inspiratif adalah kisah dari putri Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini ada seorang putri yang sangat pintar, yang begitu cantik dan tentunya begitu taat dalam beribadah. Pada saat itu, begitu banyak pemuda yang ingin melamar Fatimah. Salah satunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah sahabat Nabi yang terkenal pintar. Tapi sayangnya, Ali ini merasa insecure gitu, merasa tidak pantas untuk melamar Fatimah dan merasa tidak berani karena nanti takut ditolak gitu. Nah, singkat cerita, ternyata Fatimah itu ada yang melamar, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini melamar Fatimah tapi ternyata ditolak. Kemudian datang lagi sahabat Nabi yang lain, yaitu Umar bin Khattab yang datang melamar Fatimah, tetapi juga ditolak gitu. Kemudian datanglah lagi Abdurrahman bin Auf yang datang melamar Fatimah dengan membawa harta yang sangat banyak gitu loh. Yaitu ada 100 unta dan juga uang 10 ribu dinar, yang mungkin kalau dirupiahkan itu setara dengan 55 miliar. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Fatimah juga menolaknya. Nah, mendengar cerita-cerita ini tadi, Ali ini rasanya penasaran, ingin melamar Fatimah, tapi masih merasa gak pantas. Akhirnya, sahabat-sahabat Ali ini mendorong Ali, udah Ali gak apa-apa, dicoba dilamar aja. Barangkali Rasulullah dan Fatimah itu memang menunggu kamu, gitu. Akhirnya, Ali memberanikan diri datang kepada Rasulullah dan melamar Fatimah. Tapi, pada saat itu, Ali tidak memiliki harta yang banyak, tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Ali melamar Fatimah hanya dengan mahar baju besi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Fatimah ini menerima lamaran Ali. Masya Allah. Jika mungkin kita lihat gitu ya, dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf ditolak oleh Fatimah, tapi ternyata Ali lah yang diterima. Dan setelah menikah, singkat cerita, di malam hari Fatimah tuh berkata kepada Ali, "Wahai suamiku, aku ingin meminta maaf kepadamu. Karena sebenarnya, sebelum aku menikah denganmu, aku itu jatuh cinta kepada seorang lelaki yang sangat aku kagumi." Nah, mendengar ini, Ali kaget ya. Ali rasanya tuh patah hati gitu. Ali pun dengan tenang berkata, "Wahai Fatimah, jika kamu memang masih mencintai dan masih mengagumi laki-laki itu, aku ikhlas jika engkau memang memilihnya. Dan aku ikhlas jika memang kita harus berpisah." Nah, tetapi Fatimah itu berkata, "Wahai Ali, laki-laki yang aku kagumi dari dulu itu adalah engkau. Engkaulah Ali bin Abi Thalib yang aku kagumi selama ini." Nah, dari kisah ini ternyata kita ketahui bahwa Fatimah dan Ali ini sebenarnya dari dulu sudah saling cinta, tetapi keduanya saling menahan diri, saling mencintai dalam diam, hingga suatu saat yang tepat Ali melamar Fatimah dan Fatimah menerima Ali. Dan mereka hidup bahagia bersama. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil pesan bahwa ternyata ketika kita bisa menahan rasa cinta yang ada dalam diri kita, kita bisa menahan gejolak asmara, kita bisa menahan nafsu kita, suatu saat ternyata kita juga akan mendapatkan hasil yang indah gitu. Kalau memang jodoh kita. Jadi, untuk teman-teman, jangan mau kalau diajak pacaran, karena yang ajak pacaran itu belum tentu besok akan bersanding di pelaminan. Jangan jatuh cinta kepada orang yang ngasih coklat, tapi jatuh cintalah kepada orang yang langsung datang ke orang tua kita yang membawa seperangkat alat sholat. Jatuh cinta adalah kodratnya setiap manusia, tapi menahan cinta hingga waktunya adalah pilihan yang bijak. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan kata kode batang.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
4: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
5: Selamat pagi

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
4: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi teman Bradua, waktunya Pak Bradua hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Bradua.
0: Kita mulai dari berita pertama teman Bradua dari rri.co.id Indonesia. Meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029 hingga 2030. Kegiatan itu berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Pada pencalonannya kali ini, Indonesia mengusung tema Fostering Unity, Advancing Peace, yang mana menurut Menteri Luar Negeri Sugiono ini mencerminkan komitmen untuk menjembatani perbedaan dan memperkuat upaya mewujudkan perdamaian. Sebagai kandidat, Indonesia membawa 4 prioritas utama seperti mendorong kesiapan DKPBB menghadapi landscape keamanan yang terus berubah, kemudian memperkuat peace continuum dengan pencegahan dan mediasi hingga penjaga perdamaian dan pembangun perdamaian. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa terus berlanjut. Tim penyelam gabungan yang terdiri atas personel Basarnas, TNI AL, dan potensi SAR kembali melakukan penyelaman. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk memastikan setiap bagian yang berpotensi menjadi lokasi korban dapat diperiksa secara maksimal. Sinergi antara Basarnas, TNI AL, dan potensi SAR terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi pencarian. Setiap hasil penyelaman menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian selanjutnya.
1: Info Produa.
0: Masih dari rri.co.id, teman Bradua, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Kepatuhan Internal. Pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan ia telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan 54 pegawai. Pemeriksaan terhadap pegawai tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi lapas di Cibinong.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Produa yang dipersembahkan oleh Produa FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Berdua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman berdua, selamat pagi. Ada nih Ken pastinya nyapa kamu pagi hari ini, nemenin kamu di sepada selamat pagi teman berdua sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jangan lupa, cuanen, dendam, game, dendam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Niken masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Sampai nanti jam 10 ya, Niken akan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Mungkin habis ini aku akan share dulu informasi terkait dunia olahraga teman berdua di Sport Review. Terutama informasi soal Indonesia versus Malaysia tadi malam yang aduh, aku nontonnya juga greget banget nih. Teman berdua dapat kartu merah di babak pertama ya. Greget banget teman berdua dan hasilnya imbang. Tapi nanti aku akan share lebih lengkapnya ke kamu. Jadi stay tune terus barengan sama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Indonesia bermain imbang lawan Malaysia di laga kedua FIFA Asian Cup 2026 tadi malam temen Bre 2. Dan hasil imbang yang terjadi membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengkoleksi 4 poin dari 2 laga yang ada. Malaysia berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol atas Indonesia. Singapura ada di posisi ketiga dengan catatan 3 poin. Di laga terakhir, Indonesia nanti akan menghadapi Bangladesh. Sementara itu, Malaysia akan bentrok dengan Singapura. Timnas Indonesia harus merebut status juara grup karena hanya juara grup yang lolos ke partai final. Runner-up grup nanti akan tampil di perebutan tempat ketiga. Kalau di atas kertas, Indonesia akan menjumpai lawan yang lebih ringan yaitu Bangladesh dibandingkan lawan yang harus dihadapi sama Malaysia yaitu Singapura. Indonesia pun harus bisa menang dengan skor lebih telak dan berbalik unggul dalam selisih gol atas Malaysia di laga terakhir atau setidaknya unggul produktivitas gol ketika selisih gol kedua tim sama.

0: An Se-young memburu rekor kemenangan Susi Susanti saat tampil di final tunggal putri Asian Games 2026. An Se-young berhasil mengalahkan Shen Yufei di babak semifinal Senin kemarin nomor 2. Hasil ini membuat dirinya lolos ke final untuk bertemu dengan pebulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi Selasa hari ini nanti nomor 2. Dengan kemenangan itu, An Se-young kini semakin dekat untuk menyamai rekor legenda Indonesia Susi Susanti. Rekor yang diburu adalah gelar juara terbanyak. Super Sport
1: Pro 22 Super Sport.
0: Pertandingan timnas voli Indonesia versus Iran di Asian Games 2026 akan disiarkan langsung Selasa hari ini nanti jam 2 siang tamam berdua. Duel melawan Iran jadi pertandingan penentuan bagi timnas voli Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026. Saat ini timnas voli Indonesia menempati peringkat kedua klasemen Pool B Asian Games 2026 dengan raihan 4 poin hasil kemenangan 3-0 atas Kyrgyzstan dan kalah 2-3 dari Thailand. Di posisi puncak ada Iran dengan torehan sempurna 6 poin hasil 2 kemenangan. Kendati di peringkat kedua posisi Indonesia belum sepenuhnya aman, Thailand yang di peringkat ketiga bisa menyalip Indonesia jika menang atas Bangladesh hari ini. Sementara Indonesia menghadapi tantangan berat karena bentrok dengan juara bertahan Iran. Iran merupakan peraih medali emas Asian Games dalam 3 edisi terakhir.
1: Super Sport.

26 years.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

udah 2 pagi-pagi, kita juga habis ngomongin olahraga di halaman Studio Pro 2 Jogja. Juga setiap hari Selasa itu pasti ada-ada aja ibu-ibu, bapak-bapak yang olahraga juga nih teman Pro 2. Ada kabar yang menarik, info yang menarik teman Pro 2. BPS nih, Badan Pusat Statistik ya, menyebut kalau Jogja ini juara 2 nasional paling aktif berolahraga tahun 2025 teman Pro 2, 1 tahun yang lalu ya. Diakumulasi bahwa persentasenya ini mencapai 43,66%, berada di bawah DKI Jakarta yang persentasenya itu 57,27% teman Pro 2. Nah, penghitungannya ini mencakup penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir teman Pro 2. Habis itu setelah Jogja ini ada Kepulauan Riau dengan 43%, ada NTB Nusa Tenggara Barat ya, kemudian disusul Jawa Barat, disusul Banten, disusul Kalimantan Timur, terus disusul Kepulauan Bangka Belitung, Bali sama Sulawesi Tenggara yang melengkapi daftar 10 provinsi dengan yang melengkapi daftar 10 provinsi dengan persentase yang tertinggi dalam nasional teman Pro 2 ya. Capaian Jogja 43%, ini juga berada di atas angka nasional yang tercatat ada 37,27% teman Pro 2 dengan selisih 6,39 poin dari angka nasional. Dan Jogja menjadi salah satu dari 7 provinsi dalam daftar 10 besar yang mencatat persentase di atas 40% teman Pro 2. Tapi kan ini di tahun 2025 ya. Aku yakin kalau di tahun 2026 ini pasti akan lebih banyak lagi teman Pro 2, karena semakin kesini semakin apa ya, orang lebih aware untuk berolahraga, apalagi sekarang tuh kan ada komunitas-komunitas sepeda. Kalau di Jogja Fun Run juga eventnya sekarang tuh makin membludak kalau di Jogja teman Pro 2. Bahkan kemarin ada putusan bahwa di UGM yang kalau memang lari dan sebagainya tuh harus di UGM, itu kan juga agak belibet ininya, tapi antusiasme dari masyarakat pun ternyata juga masih banyak teman Pro 2. Jadi aku yakin kalau di tahun 2025 aja segitu, pasti di tahun ini, di tahun 2026 pasti bakal makin banyak sih persentasenya menurut aku teman Pro 2.